92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, selamat memulai aktivitasnya. Lagu-lagu hiburan nanti kita akan hadirkan kembali setelah satu informasi aktual coba kami sajikan kembali ke ruang dengar Anda. Info kali ini teman Pro 2 dari Washington, Amerika Serikat memperluas tekanan ekonominya terhadap Iran dengan langkah besar yang menghantam hampir seluruh sektor penerbangan negara tersebut. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap 27 maskapai Iran yang sebelumnya belum masuk dalam daftar hitam, disertai 8 individu dan entitas lain yang dituding membantu jaringan penerbangan Iran menghindari berbagai pembatasan. Langkah tersebut menjadi bagian kampanye pemerintah Presiden Donald Trump untuk mempersempit akses Iran terhadap jaringan keuangan dan bisnis internasional. Sejumlah maskapai yang terkena sanksi antara lain Asman Airlines, Iran

Amerika Serikat sejak 2011. Washington juga menuduh Mahan Air memiliki hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Iran yang digunakan untuk mendukung pergerakan personil maupun peralatan militer. Kini tekanan tidak hanya diarahkan kepada perusahaan di Iran, sejumlah perusahaan di Uni Emirat Arab, Inggris, Malaysia, Kazakhstan, dan juga Turki turut dikenakan sanksi karena dugaan keterkaitan dengan jaringan Mahan Air. Ancaman bagi perusahaan yang masih berbisnis dengan Iran, pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan peringatan keras terhadap perusahaan asing yang masih melakukan transaksi dengan maskapai Iran. Pesannya sederhana, berbisnis dengan maskapai Iran kini membawa risiko kehilangan akses ke sistem global keuangan. Sanksi tersebut berpotensi membuat maskapai Iran semakin kesulitan memperoleh pendanaan, suku cadang pesawat, layanan pemeliharaan, serta kerjasama bisnis internasional. Padahal industri penerbangan Iran sebelumnya sudah menghadapi berbagai pembatasan akibat sanksi Amerika Serikat. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Untuk menyemangati suasana aktivitas kamu, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami temani kembali suasana pagi kita dengan coba kembali menghadirkan info-info aktual. Masih dari info dari luar negeri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan keras terkait konflik dengan Iran. Ia mengklaim bahwa akhir rezim Iran sudah semakin dekat dengan dan memperingatkan Teheran akan menghadapi serangan yang jauh lebih dahsyat jika kembali menyerang Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam acara jamuan pemerintahan menjelang perayaan tahun baru Yahudi Rosh Hashanah pada hari Minggu. Dan upaya menyatakan diri bertekad untuk memastikan kejatuhan rezim tersebut, Netanyahu juga membanggakan kekuatan Israel yang menurutnya kini berada pada titik tertinggi, sementara lawan-lawannya berada dalam kondisi yang jauh lebih lemah. Dan menurutnya, kerjasama Israel dan Amerika Serikat telah menghasilkan sejumlah keberhasilan besar dalam menghadapi ancaman Iran. Di sisi lain, teman Pro 2, meski mengatakan bahwa Iran maupun musuh lain tidak sedang memberikan ancaman langsung dalam waktu dekat, Netanyahu tetap mengeluarkan peringatan keras. Ia mengatakan bahwa jika Israel kembali diserang, pihak yang menyerang akan menghadapi pukulan yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Dalam wawancara sebelumnya dengan I24 News, Netanyahu juga mengklaim Israel telah menyelesaikan sekitar 80-90% pekerjaan terkait ancaman program nuklir Iran. Namun menurutnya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Netanyahu juga menggambarkan Iran sebagai kepala gurita, merujuk pada peran Teheran dalam jaringan kelompok dan kekuatan yang menjadi lawan Israel di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa Israel tetap siap melanjutkan operasi militer dan membawa pilot-pilot Israel untuk menyerang Iran kapan saja. Di sisi lain, Iran tidak hanya menunduk pada tanda-tanda akan mundur. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakar Kalibaf, memperingatkan bahwa Teheran akan memberikan respon yang lebih agresif apabila kepentingan atau keamanan Iran kembali diserang. Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara rangkaian serangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk menyemangati suasana aktivitas kamu, lagu-lagu hiburan. Coba kami temani kembali. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh, 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,6 MHz, program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami temani kembali suasana pagi Anda dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info dari dunia bola, seperti diberitakan, Liverpool mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 di pertandingan pertama lanjut fase Liga Champion 2026-2027. Di laga ini, sejumlah pemain Liverpool tampil mempesona. Liverpool mendapatkan jatah kandang di pertandingan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Mereka menjamu salah satu tim kuat asal Spanyol, Atletico Madrid. Duel di San Anfield ini berjalan sengit. Sempat tertinggal 0-1 di babak pertama, namun The Reds berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1 hingga akhir laga. Di kemenangan ini, teman Pro 2, ada beberapa pemain Liverpool yang tampil oke dan ada beberapa yang tampil kurang oke. Dan yang pertama ada kiper Ellison, penampilan sepanjang laga tergolong cukup solid ya. Menjadi seorang kiper di pertandingan malam tadi, ia melakukan 4 penyelamatan untuk menggagalkan peluang-peluang Atletico, khususnya yang berasal dari Julian Alvarez. Namun tidak bisa berbuat terlalu banyak untuk menghentikan gol Marcus Llorente di babak pertama yang membuat tim tamu unggul terlebih dahulu. Di sisi lain juga ada back Ronald Araujo ditempatkan di pos back kanan. Araujo menunjukkan performa yang impresif. Ia solid bertahan dan membuat penyerang sayap Atletico kesulitan lewat. Dan ia juga membuat assist Bekel yang kemudian dikonveksi Szoboszlai menjadi gol. Dan juga ada beberapa pemain nilai Liverpool lainnya yang luar biasa nominan malam tadi, seperti Jeremy Jankiewicz, Virgil van Dijk, dan juga Milos Karkes. Dan di posisi gelandang juga ada Dominic Szoboszlai, Alex McAllister, Florian Wicks, dan di posisi penyerang ada Brandy Barcola, Rio Gumahwa, dan juga Alexander Isak. Permainan tadi malam yang ditunjukkan oleh pemain Liverpool sangat luar biasa dominan. Walaupun tertinggal 0-1 di menit awal, mereka berhasil comeback dengan skor kemenangan dramatis dengan torehan 2-1. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Single hiburan saat ini mengantar kita pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami temani kembali ya suasana pagi kita dengan menghadirkan informasi masih dari dunia bola. Info menariknya nih, Barcelona memetik kemenangan pertama di Liga Champions 2026-2027. Menjamu wakil Belanda Feyenoord, El Brogana mampu menang dengan skor telak 5-1. Berstatus sebagai juara La Liga, Barcelona mendapatkan jatah kandang di pertandingan pertama lanjut fase ini. Lawan yang mereka hadapi adalah Feyenoord, tim yang sudah 19 laga tidak tersentuh kekalahan. Namun dominasi Barcelona terlihat nyata di laga ini. Mereka berhasil membuat tim asuhan asal Rotterdam itu tak berkutik dan menang dengan skor telak 5-1 di pertandingan ini. Di laga ini juga ada beberapa pemain yang tampil menonjol, seperti salah satunya adalah kiper Joan Garcia. Di pertandingan ini, Joan Garcia sebenarnya tidak terlalu banyak mendapatkan ujian. Pasalnya, Barcelona mendominasi pertandingan sejak laga awal. Ia cukup sigap dan untuk menghentikan beberapa peluang yang dibuat Feyenoord, namun ia tidak bisa membuat banyak untuk menghentikan gol tim tamu di laga ini. Di sisi lain juga ada penampilan-penampilan yang luar biasa seperti Joan Cancelo, Andrea Christensen, Paul Kubarsi, Juli Conde, dan juga ada beberapa gelandang Pedrik, Rodrik, Dani Olmo. Dan juga yang tidak kalah menarik pertandingan malam tadi, ada Karim Adeyemi, Rafinha, Lamine Yamal, dan juga sebagai sosok pengganti ada Marc Bernal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Gabriel Jesus, dan juga Gavi. Dan berkat kemenangan malam tadi, Barcelona berhasil mengamankan pertandingan perdana mereka di fase Liga Champions 2026-2027.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami temani kembali ya suasana pagi kita semua dengan kembali coba menghadirkan info-info aktual ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat ya teman Pro 2. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan kami coba kembali menemani suasana pagi kita dengan kembali menghadirkan info-info aktual seperti diberitakan dari Banda Aceh. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Banda Aceh menuntut 3 pekerja Baby Pioneer di Care Banda Aceh masing-masing dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi pada April 2026 lalu. Tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Rabu 9 September 2026. Ketiga terdakwa masing-masing berinisial DS, NS, dan juga RY. Mereka didakwa melakukan tindak pidana menempatkan atau membiarkan dan juga melibatkan atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaraan. Dalam tuntutan JPU menyatakan 3 terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer, yakni melanggar pasal 77B junto pasal 76B UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut masing-masing dakwaan membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 50 hari. JPU juga meminta majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kepala Kejari Banda Aceh Bobby Sandri melalui Kepala Seksi Intelijen Muhammad Kadhafi mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Di edisi santai siang hari ini dengan aku Salsa menemani kamu ya. Udah masuk hari Kamis 10 September 2026. Doa terbaik dari aku untuk kamu semua teman Pradua, semoga dalam keadaan sehat ya, semangat untuk hari ini ya, jangan galau-galau dan pastinya harus optimis menjalani hari. Punya lagu favorit teman Pradua, ayo silakan request ya. Sampai pukul 3 siang nanti dengan aku menemani santai siang kamu. Ah, yes.

gimana kabarnya hari ini? Cuaca lumayan cerah ya. Sesibuk apa sih pagi ini? Tarik nafas dulu kali ya. Harus enjoy teman berdua ya. Harus happy, harus ceria. Aduh, maksa banget tuh kak. Oke, masuk request dari Kak Minase teman berdua. Seperti biasa ya, kami nasi request lagu Sumpah Mati by Selena Grace teman berdua. Ada yang suka juga dengerin lagu, tapi biasa kalau orang udah suka sama satu lagu ya, bisa tuh diputar beribu kali dalam sehari. Ya sambil makan dengerin musik ini ya, sambil olahraga, sambil jajan, sambil apa lagi nih teman berdua, sambil tidur bisa juga ya. Pengganti Nina Bobo. Oke, langsung aja di playlist selanjutnya, ini dia Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: ngelihat sosmed ya kan, padahal kita nggak niat buat baca teman peradua ya. Salah satunya di threads. Aku tuh kadang-kadang kalau ngelihat tulisan atau baca tulisan yang awal-awalnya tuh biasa aja, tapi makin lama kayak dramatis banget. Jadi kayak kebawa perasaan gitu loh. Ini aku aja atau kamu juga gitu teman peradua? Curhat di sosial media ya, jadi sesuatu yang menarik juga, karena ketika netizen juga ikut nimbrung ya kan, ngasih masukan, solusi gitu, jadi kita semakin terbuka juga. Oh benar juga ya, atau ya ada salahnya juga mungkin.
1: Tanpa kita sadari banyak hal yang sudah kita lalui.
0: Menurut aku ya, kita tuh emang harus membatasi juga sih, apalagi kalau emang sampai ke trigger banget ya, misalnya baca sesuatu yang bikin trauma ya kan teman berdua, atau ya kasus-kasus yang bikin kita tuh kayak ya Allah jauhkanlah kasus-kasus kayak gitu. Karena emang rasanya dekat sekali ya ketika orang curhat di media sosial dan kita baca gitu, kayak punya kayak lagi dengerin temen yang curhat. Padahal ya kalau dengerin temen curhat kadang-kadang juga gak attention banget sih. Aku sih kadang kayak ada yang rada gak nyambung, tapi ya karena kita punya sahabat bestie nih, ya udah kita dengerin. Tapi ya itu ya teman berdua, kalau emang curhat di sosial media juga kamu harus hati-hati dan pikirin mateng-mateng nih, karena kadang-kadang ya itu kan cerita pribadi kita, kalau diumbar gitu ya kan harus tahu juga konsekuensinya itu gimana.

Apa benar teman Pradua? Katanya ya daya beli masyarakat sekarang pelan-pelan udah bergeser. Gimana tuh bergesernya? Ya mungkin dari yang harus punya sesuatu yang harga price-nya itu tinggi ya kan, dan menjadi rutin, tapi karena keadaan mungkin ya, jadi ya melihat kondisi ekonomi juga jadi bergeser nih daya belinya. Nah, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo Solihin menyatakan kalau daya beli masyarakat ini sudah bergeser. Dulu ya, kayak berpatokan pada merek, tapi sekarang yang terpenting harga lebih murah aja deh. Tapi ya, intis ekonomi ya teman Pradua, emang kalau ada yang murah kenapa enggak ya? Temani diriku. Nah, Solihin ini bilang teman para dua di acara kolaborasi Aprindo dan Universitas Bunda Mulia, kalau kita lihat daya beli masyarakat saat ini ya, itu udah pasti bergeser. Dulu kalau kita bicara harga itu kan enggak menjadi nomor satu. Nah, siapa nih bagi kamu teman para dua, mungkin dulu kalau belanja tuh enggak perlu lihat nominal ya, maksudnya ya tinggal ambil aja dari dari keranjang atau checkout aja sesuka hati. Tapi sekarang kayaknya harus dipikir-pikir lagi ya. Atau emang yang dari dulu udah mikir-mikir sekarang makin dipikirin lagi? Menurut Solihin ini sendiri ya teman Pradua, kalau masyarakat dahulu itu selalu bicara mengenai loyalitas terhadap brand bermerek. Misalnya contohnya cewek ya, kalau dulu mungkin loyalitasnya terhadap brand luar biasa. Kalau shampoo aja kalau nggak pakai merek tertentu nggak mau nyampun. Nah kalau sekarang ya udah pakai apa yang penting ada busanya, tapi harganya murah. Tapi emang kalau aku ngelihat sosmed juga ya, intis ekonomi cewek-cewek yang kayak tetap pengen tampil baddie gitu ya teman Pradua, tapi dengan harga yang murce ya kenapa enggak gitu. Pelan-pelan beralih ya, menghemat teman Pradua. Jadi ada pola pergeseran belanja konsumen memang lebih kepada harganya ya. Tetapi dengan mendapatkan mencari harga yang lebih murah, tetapi kebutuhannya bisa terpenuhi. Loyalitas terhadap satu merek itu sudah mulai bergeser. Bisa Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa membantah anggapan adanya penurunan daya beli di masyarakat. Terlebih ya yang secara umum tengah mengalami tekanan, sebab hal ini tidak tercermin dalam salah satu indikator tingkat kepercayaan masyarakat, yakni dana pihak ketiga perbankan. Jadi gimana nih teman Pradua, tetap dihemat-hemat dong ya.

Wah, besok ada yang bertambah umur teman Pro 2 ya. Besok diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Siapa nih yang tanggal lahirnya juga sama kayak hari lahirnya radio teman Pro 2? Cuman beda usia aja kali ya.

jadi besok adalah hari ulang tahun Radio Nasional Teman Pro 2 yang ke-81. Aduh, udah sepuh juga ya. Tapi ya itu dia Teman Pro 2, 81 tahun mengudara ya kan. Maksudnya terus setia ya dengan memberikan informasi-informasi. Tapi ya menjadi penyiar radio sekaligus kamu mungkin menjadi pendengar ya Teman Pro 2 pasti punya kesan tersendiri ya.

Jadi memang tepat pada tanggal 11 September di tahun 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran stasiun radio daerah. Ya, berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Jadi sejarahnya luar biasa juga ya teman beradua. Jadi saat pendudukan Jepang ya, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang yang bernama Hosokyoku. Tapi ketika Jepang menyerah kepada Sekutu di Agustus 1945, stasiun-stasiun Hosokyoku ini di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Dan peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Dan kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat. Nah, sementara dunia luar ya harus tahu bahwa Republik Indonesia telah merdeka. Dan kondisi kritis ini menjadikan para pembuat siaran ya dan teknisi radio Indonesia enggak tinggal diam. Jadi di tanggal 11 September 1945 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31 Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Dan pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Dan di tengah suasana penuh tekanan politik juga, para peserta rapat berdiskusi hingga menghasilkan sepakat untuk mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau disingkat dengan RRI. Dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya, pada hari itu pula dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI. Dan lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik ya. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda II pada tahun 1948, semua pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan pedalaman. Meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas, pemancar RRI terus mengudara menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. RRI lahir bukan semata sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa pada masa awal kemerdekaan. Dan tanggal 11 September kini tidak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI saja, tapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional.

Yang namanya ulang tahun pasti ya kan, kalau hari H mendekat ulang tahun tuh gak bisa tidur kita biasanya ya teman berdua. Walaupun mungkin di usia yang makin dewasa gak banyak yang ngerayain, tapi diri sendiri ya harus rayain. Tapi untuk Radio Nasional besok ya teman berdua, kayaknya malam ini jangan tidur dulu ya sampai 00 pukul 00 waktu Indonesia Barat tuh. Kamu ada gak teman peradua respon sejauh ini sebagai pendengar gitu ya kan, dan masih mendengarkan radio sampai saat ini dikala sedih, senang, happy, atau ya butuh teman aja lebih dekat, karena radio ini selain request-request juga mendengarkan curhatan kamu kok.

Nah, dapat quotes, bukan quotes sih, cerita tipis-tipis ya dari Kak Lara. Dia juga punya harapan ini untuk hari ulang tahun radio. Oke, jadi harapannya semoga di usia ke-81 ini RRI Pro 2 Banda Aceh ya, terkhusus ya radio lah ya teman Pro 2, nah senantiasa menjadi bagian dari perjalanan banyak orang di luar sana. Amin, menghadirkan informasi dan hiburan yang bukan hanya terdengar di telinga aja, tetapi juga menyentuh hati para pendengar. Oke. Dan harapannya juga semoga setiap suara yang disampaikan melalui siaran program dan setiap lagu-lagu yang diputar ya, setiap pesan yang dibagikan kepada para pendengar bisa menjadi jalan kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah. Amin. Makasih banyak ya doanya Kak Lara. Nah, ini doanya baik banget ya. Semoga doa Kak Lara untuk kita kembali juga ya. Semoga seperti apa yang didoakan juga kembali kepada yang mendoakan. Dan last but not least juga pesan Kak Lara, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan dan kelancaran untuk seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh. Tetaplah menjadi suara yang selalu menemani, menguatkan dan mengingatkan banyak hati kepada kebaikan. Amin. Makasih banyak ya ngetiknya panjang lebar.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pradua gak asing dengan Radio Rimba Raya. Nah, salah satu foto yang ditampilkan dalam pameran temporer foto sejarah Museum Aceh ya, mengangkat kisah Radio Rimba Raya loh. Jadi sebuah pemancar radio darurat yang beroperasi di pedalaman Tanah Gayo pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kehadiran radio ini menjadi bukti penting peran Aceh dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia ketika negara sedang berada pada salah satu masa paling kritis dalam sejarahnya ya. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 dan berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia pada saat itu.

Kristen Belanda kemudian menyebarkan propaganda ke dunia internasional kalau Republik Indonesia telah hancur dan tidak lagi memiliki pemerintahan yang sah. Nah, dalam situasi ini Radio Rimba Raya yang dioperasikan oleh Divisi 10 Tentara Republik Indonesia di Aceh tampil sebagai sarana komunikasi perjuangan yang sangat vital. Melalui siarannya, Radio Rimba Raya membantah propaganda Belanda dan menyampaikan kepada dunia kalau Republik Indonesia masih berdiri. Salah satu siaran yang paling dikenal berbunyi, Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Dan pesan ini kemudian ditangkap dan disebarluaskan oleh berbagai stasiun radio di luar negeri sehingga dunia mengetahui bahwa perjuangan Republik Indonesia masih berlangsung. Operasi dari kawasan hutan di dataran tinggi Gayo, Radio Rimba Raya menjadi penghubung informasi antara para pejuang di dalam negeri dan masyarakat internasional. Siarannya dapat diterima hingga semenanjung Malaya, Singapura, Filipina, Vietnam, bahkan Australia ya, bahkan juga Eropa.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

dan ya teman Pro2, radio punya kesan sendiri ya buat pendengar dan bahkan anak muda saat ini ya tetap kok masih dengerin radio bahkan dalam perjalanan ya. Kalau kamu sedang di mobil sekarang lagi mendengarkan radio tentunya teman Pro2, wah terima kasih banyak ya masih memutarkan, masih muterin radio, masih mau mendengarkan radio gitu sebagai media penghibur kamu, media juga mendapatkan informasi tentunya. Walaupun hari ulang tahunnya besok ya, tapi kata-kata panjang sudah disusun oleh Kak Minase. Harapan-harapan untuk hari ulang tahun radio ya, untuk radio nasional tentunya besok. Jadi karena Minase ini mengucapkan selamat hari radio nasional teman Pro2, terima kasih banyak ya katanya untuk radio yang selama ini bukan cuman menjadi sumber informasi dan hiburan tapi juga selalu hadir menemani pendengarnya di berbagai suasana. Dan buat kami Nase pribadi ya sebagai pendengar, hal yang paling berkesan dari radio adalah ketika suara penyiar itu terasa seperti teman sendiri menemani perjalanan pagi yang sibuk bahkan ya sampai saat sedang butuh teman untuk bercerita. Semoga Radio Indonesia terus berkembang, tetap dekat dengan pendengar dan selalu menjadi ruang yang menghadirkan informasi, inspirasi serta cerita-cerita yang berarti. Terima kasih banyak terkhusus untuk Radio RRI Pro2 Banda Aceh. Terima kasih kembali Kak Minase, terima kasih banyak ya. Dan terima kasih banyak sudah selalu hadir menemani pendengar dan selalu menerima requestan lagu apapun yang diminta. Oke, terima kasih banyak. Semoga RRI Pro2 Banda Aceh dan Radio RRI lainnya terus mengudara, menginspirasi dan selalu dekat di hati para pendengar selama mungkin. Dan itulah pesan dari Kak Minase, teman Pro2 untuk Radio Nasional, hari ulang tahun Radio Nasional dan juga kepada seluruh pendengar tentunya. Dan lagu Gia Indrawari Penyihir ini adalah requestan bonus untuk Kak Minase dan sedang aku putarkan teman Pro2 ya. Thank you so much for you all teman Pro2 dan tetap masih bersama aku sampai pukul 3 siang nanti. Stay tune. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, jauh sebelum informasi dapat tersebar melalui internet ya, radio menjadi salah satu jalan Indonesia memperkenalkan dirinya kepada dunia. Voice of Indonesia atau VOI ya, tumbuh sebagai bagian dari sejarah penyiaran Indonesia. Jadi ini merupakan saluran siaran milik Radio Republik Indonesia RRI untuk pendengar luar negeri. Dan VOI ini menyajikan informasi mengenai Indonesia termasuk berita, budaya, musik, juga diplomasi publik melalui berbagai bentuk siaran. Berawal dari kebutuhan Indonesia menyampaikan kabar kemerdekaan kepada masyarakat dunia ya, setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Dan awalnya VOI ini mengudara dengan nama Voice of Free Indonesia, lalu menghapus kata free pada tahun 1950. Yusuf Ronodiporo membacakan proklamasi melalui jawatan radio pada malam kemerdekaan menggunakan pemancar gelombang pendek Bandung. Presiden Soekarno menyampaikan pidato melalui radio tersebut pada tanggal 25 Agustus, disusul Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 29 Agustus. Siaran dari Yogyakarta mulai berlangsung pada 17 Juni 1946 menggunakan bahasa Inggris, Belanda, dan juga Perancis. VOI juga turut menyiarkan konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung pada tahun 1955. Perkembangan berikutnya ditandai pembangunan kompleks pemancar RRI Cimanggis pada 1964 yang kemudian resmi digunakan beberapa tahun kemudian. Lansir laman RRI Teman Pro 2, VOI mengalami perubahan bentuk dan juga format siaran ya pada tahun 2019 melalui sejumlah penyesuaian program. Salah satu perubahan ini berupa siaran perbatasan yang dipancarkan melalui 5 stasiun RRI terluar Indonesia setiap pagi. Nah, bahasa yang digunakan meliputi Indonesia, Inggris, Arab, Belanda, Jerman, Jepang, Prancis, Spanyol, dan juga Tionghoa.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Bahas soal film yuk teman Pradua. Jadi Toho NG Kids merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero. Sekaligus ngumumin ya sejumlah tambahan pemeran yang film ini merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Trailer terbaru mengonfirmasi kalau Godzilla ternyata belum sepenuhnya dihancurkan teman berdua, dan trailer ini memperlihatkan operasi baru ya untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Nagasawa Masami bergabung sebagai Makoto Aoyama, seorang prakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respons Bencana. Kemudian ada Kunimura Jun yang akan memerankan Dr. Ogata ya, sementara Maherako berperan sebagai Akira Hagiwara, asisten Profesor Murakami yang diperankan Tanaka Min.

Dan film ini akan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai pilihan Spotlight Gala dalam Festival Film New York ke-64 pada 26 September. Film ini kemudian akan dirilis di bioskop Jepang pada 3 November ya, teman-teman, dua film utama dalam Gala Tokyo International Film Festival.

0: Persatuan Pro 2 Film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Camila Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival. Jadi film terbaru 4K Films ini juga akan tayang di Busan International Film Festival ya, bertepatan dengan perilisan di Indonesia.
1: Anak yang nakal bilang mamamu ku cinta padamu.
0: Dan dibintangi oleh Putri Marino, Teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang di bioskop ya di tanggal 8 Oktober 2026 ini di bioskop Indonesia. Dan 4 Musim Pertiwi ini menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara loh. Bayangin ada 6 negara yang terlibat, kira-kira negara mana aja ya? Jadi 6 negara yang terlibat dalam produksi film ini ada Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan juga Polandia. Udah kayak keliling dunia aja ya. Dan film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Narvaros.

musim Pertiwi ini mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan oleh Putri Maruno sendiri ya, dan ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Namanya juga hidup ya teman berdua, enggak selamanya juga ada baiknya, pasti ada buruknya juga, dan enggak selama ada buruknya pasti ada baiknya juga. Film ini menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru Kamila Andini melalui pendekatan cross genre. Kamila juga untuk pertama kalinya ya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau sci-fi dalam filmnya. Dan bisa dibilang produksi film ini berlangsung dari tahun 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syuting mencakup permukiman, persawahan, hingga kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar. Pasti keren banget ya teman-teman berdua, aku jadi pengen nonton juga.

Teman Pro 2 itu dia Bazzy featuring Camila Cabello, Beautiful, ya, menutup kebersamaan kita di edisi hari ini Teman Pro 2 bersama aku Salsa, Kamis, di hari Kamis 10 September 2026, di Santai Siang. Selanjutnya nanti di Sore Ceria akan ada Ami yang menemani ruang dengar kamu, ya Teman Pro 2. Tetap stay tune dan setia di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

FM. 92,6 Prada FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prada. Semangat siang ya. Di sore ceria di teman Prada. Aku ngitip dari studio Prada. Wow, ya silau sekali. Silau men teman Prada ya. Dan aku Amidali ya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam teman Prada di gelaran sore ceria dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya enggak berlebihan ya. Kayak kata Bernadia, kata mereka ini berlebihan, ini enggak, ini dia.

Oke, itu nomor 2 ya. Kita baru jadi teman di sama lagu Syahrini ya, yang udah kembali. Istri CEO ya, kalau kata netizen ya, Syahrini. Dan lagunya itu setelah sekian lama, judulnya Kau Yang Utama gitu. Dan memang suaranya masih seperti dulu teman berdua ya, dan gaya juga masih seperti dulu teman berdua. Oke, dan selamat lah ya buat Syahrini yang sudah mengeluarkan lagu barunya lagi gitu ya kan. Setelah perdana ini ya, saat menjadi ibu ya, seorang ibu si Syahrini sendiri ya. Oke, ya aku seneng banget sama musisi-musisi Indonesia. Semoga semakin jaya ya teman berdua. Oke, dan juga teman berdua, ngomong-ngomong semakin jaya, aku juga mau ucapin besok sih ulang tahunnya. Ulang tahun RRI dong, teman berdua yang ke-81 tahun. Dan selama ini kita sudah melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RRI ya teman berdua. Jadi kayak tadi pagi kita tuh tadi upacara teman berdua ya, upacara tabur bunga dan ziarah untuk kenang jasa pahlawan teman berdua tadi pagi ya. Jadi ini diikuti oleh seluruh angkasawan angkasawati RRI Banda Aceh bersama Ibu Dewi ya, Persatuan RRI Banda Aceh. Dan Kepala RRI Banda Aceh Pak Muhsin Zain juga bertindak sebagai pembina upacara. Jadi ziarah dan tabur bunga ini sebagai bentuk penghormatan lah kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Karena ini jadi momentum juga ya buat keluarga besar RRI untuk kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului. Dan penghormatan ini juga jadi pengingat buat seluruh insan RRI supaya bisa melanjutkan pengabdian dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat melalui tugas dan peran masing-masing. Dan selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ziarah juga jadi momentum ya untuk mengenang jasa angkasawan dan angkasawati RRI yang sudah gugur serta turut memberikan pengabdian bagi lembaga penyiaran publik. Dan melalui kegiatan ini, keluarga besar RRI Banda Aceh juga berharap semangat perjuangan, pengabdian dan nilai-nilai kepahlawanan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus di lingkungan RRI. Teman berdua ya. Oke, teman berdua, di pukul 15.32 waktu Indonesia Barat, nanti di pukul 15.40 waktu Indonesia Barat ya, kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: OSI, obrolan Islami. Tambah ilmu, tambah amal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo ya, pernah gak sih kamu ngerasa kayak, ya aku sayang dia, atau sebenarnya aku cuma seneng ketika dia memberikan perhatian aja gitu ya. Dapat chat langsung senyum, ditinggal beberapa jam langsung overthinking, dikasih perhatian sedikit langsung baper ya. Langsung ngerasa spesial gitu teman Prodo. Bahkan ada yang rela terus bertahan dalam hubungan yang sebenarnya gak jelas ya, hanya karena takut kehilangan seseorang yang selalu membuat dirinya ngerasa dibutuhin. Nah ini menarik nih buat kamu anak muda. Pertanyaannya, apakah semua perhatian itu berarti cinta? Jadi atau jangan-jangan kita lagi mengalami apa yang disebut sebagai lapar perhatian, teman berdua. Biasa lapar makan ya, ini perhatian nih yang lapar nih. Dan di era media sosial sekarang, kebutuhan untuk diperhatikan semakin mudah muncul ya. Ada yang mengejar likes, menunggu seseorang melihat story kita, berharap mendapatkan balasan chat, bahkan ngerasa berharga ketika ada seseorang yang terus mencari keberadaan kita ya. Padahal dalam ajaran Islam sendiri, cinta itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tetapi gimana kita bisa membedakan antara cinta yang sehat dengan kebutuhan untuk terus divalidasi? Gimana pula Islam mengajarkan kita menjaga hati supaya enggak menjadikan manusia sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan teman berdua, sore ini kita bakal ngobrol santai ya dalam obrolan seru santai Islami, atau kita kenal dengan OSI, dan hanya di Pro 2 RRI Banda Aceh di 92,6 Pro 2 FM RRI. Dan kita sudah bersama Dr. Ahyar MAG Kasih Bimas Islam Kemenak Banda Aceh. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Halo. Oke.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Oke, apa kabar Ustaz di sore hari ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah. Baik.
2: Oke, alhamdulillah ya. Nah, Ustadz menarik loh untuk topik sore ini ya. Anak muda pasti suka nih Ustadz. Ya, antara ini cinta, tadi kan judulnya itu love, atau cuma lapar perhatian. Nah, untuk ngebuka obrolan kita kali ini, Ustadz ya. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana aja lah dulu Ustadz. Sebenarnya apa sih beda antara cinta sama cuman lapar perhatian? Itu gimana sih bedanya, Ustaz?
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Shalatu wassalam ala alihi wasahbihi. Kita masih diberi oleh Allah dan kan hingga kita bisa bersilaturahim walaupun lewat alam maya ya, lewat tema yang viral hari ini, cinta atau hatian ya. Ya, karena semua orang bagaimana merebut cinta, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, sebagainya. Kalau enggak ada tanya kan? Kalau enggak cinta, enggak chemistry, enggak kalan niat realisasi. Walaupun bicara tentang cinta, kita kan asosiasi di situ. Padahal peti luas cinta itu sangat kali berbagai spek kehidupan manusia dibukui oleh rasa cinta. Terutama kaitan kami jajaran Bimas Islam, kan ada boxnya itu untuk rumah tangga. Bagaimana membangun rumah? Salah satu syarat. Bagaimana ada rasa bahwa mahabbah. Nah, nanti baru sakinah. Ya. Harus ada rasa cinta. Jadi kalau nggak ada rasa cinta, tangganya nggak bisa bertahan. Nah, uronyo nikah pun tak cerai. Jadi rumah tangga yang berkawan terdegradasi, apalagi di digital hari ada masuk WA dan berubah pikiran. Ini yang kami anggap ini sangat penting nih tema kita hari. Nah, oleh sebab itu, apalagi kita kaitkan rasa cinta ini terminologi terutama agama Islam, agama Parikha yang hari ini kan hari bulan Maulid. Bagaimana mungkin implementasi bisa ditubuhkan? Rasulullah itu sangat dakwahnya karena dia cinta. Tak apa pekerjaannya, pekerjaan Rasulullah itu apa? Bagaimana beliau tingkat sa gakkan kalau la ilaha illallah wasada bumi. Banyak orang hidup dengan pekerja apalagi gajinya enggak ada, non rupiah, enggak ada gaji, dakwahnya berat. Apa keberhasilan itu? Ya, itu ada rasa profesinya. Ini yang dianggap sangat penting dan untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita maksudnya. Nah, tema ini sangat untuk kita bahas. Nah, sebagai saya sampaikan tadi, kita itu memasuki seluruh kehidupan manusia. Jadi jangan menganggap itu yang penting. Ya. Ini sangat penting. Nah, oleh sebab itu para pendengar dimanapun berada, di program OSIS apa? OTIM.
2: OSI. Obrolan
3: OSI
2: seru
3: ini
2: santai Islami.
3: Obrolan santai Islam ya.
2: Oh ya, obrolan yeah. Seru santai Islami.
3: Oh ya, obrolan santai sangat penting ini bagi anak-anak generasi Gen Z. Bagaimana memahami kita dalam perspektif agama. Paling penting untuk kita. Karena cinta itu barang mati. Kalau kita bawa kemana tadi ya, bawa ke kiri atau tergantung usernya, penggunanya mau dibawa kemana. Tentu kita ingin implementasi cinta bisa dibawa untuk abul yamin, ke kanan. Kanan itu identik dengan kebaikan, kemanfaatan. Itu mungkin yang tahap yang terbaik.
2: Ustadz, ini menarik ya. Tadi kan Ustadz sempat bilang cinta ini sangat dibutuhkan gitu, apalagi buat ini kan yang dengerin kita anak muda nih, calon ayah, calon ibu, calon suami, calon istri orang nih ya Ustadz ya, yang dengerin Prodo ini. Nah, tadi kan kata Ustadz cinta itu ibarat modal utama dalam membangun rumah tangga. Tadi kalau nggak salah gitu ya Ustadz ya? Ya, Ana. Nah, ya, berarti ya. Kan intinya ini bukan cinta sepihak ya. Saling cinta kan Ustadz?
3: Iya.
2: Karena kalau nggak saling cinta, makanya kadang sekarang fenomena baru sih. Banyak anak-anak muda sekarang kan Ustadz yang trust issue soal pernikahan Ustadz. Ya, ditambah lagi sekarang kan ada istilah red flag, Ustadz. Dulu kan nggak

0: Iya, benar.
1: membuat perceraian itu tadi. Dan ini juga kadang anak muda juga kan kita takut ya, istilah kan kayak cinta. Ini cinta atau hawa nafsu aja gitu. Karena kan banyak juga yang apa ya, menyalahgunakan kata cinta ini, Ustadz. Misalnya, masa nggak mau nggak cinta ya? Kan sering gitu ya. Kadang kan susah nih bedain antara cinta atau ini nafsu. Apalagi sekarang di Banda Aceh itu HIV juga tinggi, Ustadz, kan? LGBT. Betul. Juga LGBT. Nah, jadi gimana itu, Ustadz, menurut Ustadz?
0: Ini baik sekali pertanyaannya, menantang. Menginspirasi untuk kita jawaban. Baik para pendengar manapun ada, betul. Saya awal dari perspektif dalam rumah tangga. Modal awalnya itu kan cinta. Surah Ar-Rum, wa min ayatihi amusakum min azwajin litaskunu ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Idza dikala ayatin. Ya, ini mendasari dalam rumah tangga itu tidak nikah dong. Jadi harus ada modalnya. Kalau nggak ada modal, nggak survival nanti rumah. Jadi oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala jauh-jauh hari telah memberikan pajak. Ya, salah satunya itu mahabbah, rasa cinta. Bahkan yang paling menarik lagi dalam ayat ini, mahabbah itu ya dibagi pada dua, ada rohani, ada imani. Kalau masih awal pernikahan, masih muda, ganteng dan cantik, pasti orang akan bertahan rumah tangganya karena masih cantik, karena masih ganteng. Pertanyaan berikutnya, apakah cantik dan ganteng ini akan terus menerus sampai di usia 50 tahun? Nah, pasti dia akan mengurang, akan menurun seiring dengan usia. Apakah ketika nanti enggak, udah turun, enggak lagi cinta, udah jadi kakek, nenek, atau anduk, enggak lagi cinta, tetap. Makanya ada cinta yang biologis, ada cinta yang ya murni. Makanya dalam abad, jadi kalau bah itu cinta narapis, muda, cantik, ganteng, warahmah. Warahmah itu diawali kalimat Allah yang arti harus, tak cukup dengan cinta secara fisik, tapi harus karena jadi rahmat itu adalah kita meskipun kakek, kok kita lihat kakek dan nenek pegangan mesra, biologis tidak ada lagi. Nah, inilah yang disebutkan rahmat yang harus kita tanamkan. Oleh sebab itu kita kaitkan lagi dengan cinta tadi, apa cinta berdasarkan atau cinta karena lapar, hadiah, atau cinta artifisial, buat-buatan, karena dia ganteng, cantik, cinta, karena dia banyak uang, cinta. Ini yang mendasari kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, bahwa kita sesungguhnya lillahi. Jadi cinta karena Allah SWT. Apa cinta karena Allah Subhanahu wa taala? Cinta topang dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam milih jodoh itu ada empat itu. Nikahilah itu karena empat. Yang pertama, nah hartanya, dimaliha li jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya, keturunan permata biru,

0: Oh, keturunan Panglima. Oh, keturunan Lubalang. Azfar bija tinggi. Pilihlah agama. Rasulullah tanpa pasti ada akan. Apakah kamu tidak akan pernah menyesal? Jadi mana ada sih orang yang tempat-tempat itu susah taswis tempatnya satu. Tapi ketika kita pilih karena agama itu Allah dia bisa mewarnai. Tapi karena pilih karena cantikan akan luntur. Jadi tidak bisa mewarnai. Oh, harta. Kalau ayah masih kuat masih oke. Okay. Tapi ketika kita tidak serius karena Allah Subhanahu wa taala, harta itu akan hilang, akan berkurang. Yang abadi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tapi perlu juga ya para pendengar yang bertanya istrinya matanwi perlu juga istrinya juga begitu. Jadi kenapa demi motivasi? Jadi kalau nggak ada uang tapi itu dibalikkan agama. Arti karena agama, apa agamanya kita cari itu halalan toy yang halal baik yang tidak haram itu yang mewarnai. Karena pendengar yang ya, kalau ada ing kata Rasul dari yang haram naru awal akan neraka. Jadi anak ya dari pernik yang lahir dalam thayyibah yang diberikan kami dan itu inilah yang akan anak-anak dan solehah. Dan banyak orang mengeluh saya susah ya batas anak saya enggak kalau sekolah asik main game saja, game online apa ini. Kita kan tidak boleh serta-merta menyalahkan anak kita. Kita tidak serta-merta akan mungkin kita juga. Nah, inilah yang persiapan datang Pak. Tidak hanya nikah itu penajin terbayang biol. Nah, bagaimana itu? Tapi jauh dari ketika kita membangun tangga notabene akhirnya persiapkan generasi yang Al-Qur'ani sekarang. Generasi-generasi yang benar-benar yang akan meneruskan estafet hari ini. Karena kita kan di bagaimana ada di Kocin, Ais, di Bandar Aceh. Hanya itu, kalau itu terbayang, oke lah lah. Puan dengan laki-laki ini yang memprihatkan viral di kota yang kita cintai LGBT. Nah, sebenarnya saya setuju dengan zina laki-laki perempuan dengan atau bahasa agama itu karena itu bahasa Nabi. Nabi Lut. Hanya liwa. Dan para pendengar ya ketahuilah yang kontak oleh Allah azabnya waria itu adalah ini. Itu kan ada di ayat hingga salah saya Lut itu kan Pak Umi itu alihkan bawa tindas. Kalau ilmu wipak yang pernah terjadi yang di Palu balikkan orang cenderung melakukan para pendengar kita rasanya hibur kalau pertanyaan kok bisa, dan ketahui ketika ini merajalela Tungku Tadiri kata maka Tuhan yang menghadapkan kita hadir. Dan rupanya dari yang berbahagia olan ini ke seorang orang sudah apar dengan LGBT, rupanya susah untuk dihidup. Dan ya, pengalaman teman gerak dakwah ini, dia tidak untuk dihidup dan akan baik kembali lagi akan hal-hal ini. Kalau dalam tapi ketika tempatan kan dia cepat melakukan Alhamdulillah. Dan ini akan merasakan lagi ini kalau perempuan sama namanya ya ngeri kita. Inilah yang harus menjadikan pada kita orang tua yang meyakin rumah tangga biasakan dia seperti bagaimana yang sampai sampai maka dia tidak dari hal-hal bagaimana yang sampai.
1: Nah, Ustadz, tadi kan kata Ustadz, tentunya rumah tangga itu harus sakinah mawadah warahmah. Dia akan melahirkan anak yang akan mendidik anaknya kembali. Dia kan kalau kita punya anak kan kita cenderung mendidik anak seperti kita dididik oleh orang tua kita sebelumnya gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita berada di rumah tangga yang sehat, di keluarga yang memang benar-benar sakinah mawadah warahmah, maka nanti kita saat menikah nanti juga akan seperti itu ke anak gitu ya Ustadz. Nah gitu lagi kalau dari keluarga yang tidak sakinah, tidak mawadah, tidak warahmah Ustadz, tentu nanti anaknya juga akan meniru. Contoh misalnya kayak sekarang kita lihat kasus-kasus rumah tangga yang kekerasan KDRT ya, kekerasan ekonomi, uang ya karena nggak ada uang segala macam, terus juga perselingkuhan. Padahal kalau kita bilang kan tadi katanya kalau sekarang mungkin memang lebih ngeri sih Ustadz ya daripada yang dulu ya. Karena sekarang cobaannya itu media sosial. Contoh misalnya kadang kan orang-orang yang berselingkuh, berkhianat dalam rumah tangganya itu kan orang-orang yang tidak bersyukur ya. Karena kalau dibilang cantik akan ada terus yang cantik kan Ustadz. Benar kan Ustadz? Gak akan habis-habis, begitu juga sebaliknya. Terus juga tadi Ustadz Ustadz bilang tadi belum lagi kasus patriarki Ustadz itu juga menjamur di Indonesia sendiri. Fatherless, ada ayah tapi kayak gak ada ayah, peran ayahnya gak ada, padahal sebagai misalnya sebagai apa namanya mendidik anak kan bukan tugas ibu aja ya Ustadz, mendidik anak malah ke ayah ya, lebih ke ayah ya Ustadz ya. Nah mungkin boleh nanti Ustadz jelasin ya. Belum lagi patriarki, terkadang patriarki itu malah dibentuk sejak kecil ya. Bahkan dulu mungkin ya, mudah-mudahan gak ada lagi orang tua yang membiasakan yang cuci piring itu perempuan terus. Anak laki-laki tinggal main game, makan, tidur ya. Akhirnya itu akan terbiasa saat dia jadi suami nanti Ustadz. Karena kan rumah tangga yang pada umumnya sering kita dengar perempuan tugasnya untuk cuci piring, masak, urus rumah, anak ya kan, semuanya perempuan. Padahal seharusnya
0: itu nikah.
1: Seperti apa seharusnya nih Ustadz? Karena ini penting, karena kebayangkan Ustadz bagaimana sekarang kan soal trust issue, jangankan trust issue pernikahan, kalaupun menikah, sekarang banyak juga Gen Z yang menilai child free itu lebih aman in this economy Ustadz. Tentu itu kan juga ya akhirnya populasi dong pastinya ya kan. Belum lagi LGBT, LGBT kan mengancam populasi Ustadz ya. Karena mungkin ditambah lagi di Aceh ini LGBT kayaknya agak lebih aman Ustadz. Mungkin ya, kenapa? Karena mungkin pernah waktu itu ngobrol-ngobrol, jadi katanya gini, kalau di LGBT di daerah-daerah yang agak lebih religius itu agak lebih mudah. Kenapa? Orang di sana, orang-orang itu lebih mengutamakan zina lawan jenis. Kalau zina sesama jenis nggak nampak. Ya misalnya nih di sekolah-sekolah yang ada asrama. Kan cowok sama cowok ya Ustaz ya, cewek sama cewek, yeah. Gitu juga kayak ngekos gitu. Saat lawan jenis itu langsung berkawan tuh langsung kelihatan sama masyarakat atau sama siapapun. Tapi kalau saat sesama jenis itu memang agak sulit ya. Ditambah lagi ini kan dia menyebar penyakit ya, mengancam populasi. Sebenarnya banyak PR ya Ustaz ya.
0: Yeah.
1: PR kita bersama banyak kali PR ya Ustaz. Gimana nih Ustaz?
0: Baik. Kami dan para penerbangan negeri dimanapun berada, ini memang menarik dan fenomena ini terus akan terjadi. Ini kan LGBT ada ya inti penyalah apa namanya tangan yang oleh Allah bagi tadi. Menarik siapa ya, dan ini bahwa tidak tolas harusnya bangga dengan punya, tapi dia lagi deh apalagi yang kita begitu piring saya nyetrik itu ya, itu kan tugas orang kan yang tidak agak tapi hanya merupakan yang sudah kan? Kemudian banyak hal lain seperti kami ke GBT ini kan mudah lebih di mereka dibalik satu namanya satu tempatnya dan ini kalau kita sama bisa tahu ya oleh yang pertama Islam melarang hal sebagaimana kan tadi kan kalau Islam berhaluan berdua-dua haramkan karena nanti ada yang lain kemudian bahkan dalam aurat itu suara kategorikan out makanya dalam lama tidak boleh orang panhadit saya tidak larangan tapi Islam sangat hati-hati jangan nanti suara bisa timbul fitnah ya kan ya. Suaranya bagus terbayang lain kan jadi end point ya dalam masuk hal berikutnya dalam Islam oleh aura buka aura jelas laki ini perempuan ini apa jangan nanti ketika buka itu di poin lagi untuk masuk tidak menghayal artinya tingkatnya perspektif untuk melindungi itu jujuran artinya kita bukan tidak mengubah sekali wala zina jangan dekat saja nggak boleh karena nanti akan jadi hal-hal ini kan akan amatan lindungi itu jauh lebih dari ketika sudah daftar itu kan susah betul itu apalagi ada sekarang dikucilkan mau kemana dia dikucilkan tempat yang dikucilkan menurut mereka komunitas lagi. Saya kurang suci sebagainya. Tapi kalau tidak diapa-apain semua cuek, ini menjadi jasa ini kami di masyarakat ini seolah ya. Masyarakat sudah nggak open. Ini jadi kasih yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Saya ingin menyampaikan bahwa kaitan dengan rumah tangga yang nantinya jangan sampai tidak menjadi dolar terhadap atau sebaliknya orang tua yang dari LGBT, yang dari ACE, lalu dia menikah, lahir anak-anak. Ini betul, ini sangat biasa, tapi bagaimana kita berusaha menyadarkan pasangan ini agar tindakan-tindakan yang sebelum nikah itu tidak mereka lakukan dan otomatis karena buah jatuh tidak jauh dari batangnya. Bagaimana ayah, nah, begitu mah anak. Nah ini perspektif. Tapi dalam perspektif Islam, Allah la yuhibbu biqaum. Allah itu tidak akan merompak rumah tangga. Allah tidak merompak satu kaum. Sebelum kitanya sendiri, kitanya sendiri merompak. Artinya saya katakan pendapat Allah, ya, kalau kita keinginan yang pasti akan merompak. Ya, dari anaknya, lahirin dia di antren dan pemerintah dalam hal agama setiap kaum untuk pada semua orang itu menikah. Kita kan sangat menekan pembinaan atau disebut dengan bimbingan. Bahkan ada tiga pola yang kami para pendengar dilakukan pemerintah dan mempersiapkan tangga tangan yang sakit warama. Itu yang pertamanya bimbingan usia remaja atau disebut itu untuk SM atau alim diperkenalkan apa itu nikah, gimana cara menikah kenalkan, jangan aslinya cinta politik di orientasi bagaimana kasih sayang anak kepada orang itu sosialisasi datang sekolah santren, jangan nanti ilmu tentangnya tabu. Nah, nikah gue tapi dia belum siap untuk nikah. Dia berapa menikah kita kan. Jangan nanti masih sekolah kan gagal kalau sekolah sudah punya anak menikah kan akan dikeluarkan. Makanya pemerintah kita apresiasi berikan usia bukan dulu kan 16 sekarang 19. Kenapa angka 16 itu dari segi kesehatan dia sudah matang, dari segi psikologi dia sudah saat kita pernah masuk dia ya, sudah 19 tahun lebih itu ada namanya pembimbingan ya. Pembimbingan perkawinan untuk hanya menikah dari awal baru dipanggil dia untuk mendapatkan kalau de atau itu bahkan 2-3 hari tidak hanya ilmu tentang fikahnya juga berbagai ilmu yang menopang makannya misalnya ilmu kematan. Nah, kemudian keuangan, nah, jangan nggak pasti istrinya mengatur keluarganya tadi dikasih mampen barok, lo cendoy, bakso. Besok nggak ada lagi uang. Jadi dia atur keuangan rumah tangga. Nah, kita sudah mengetahui faktor yang banyak tadi mana kami sampaikan proses baik cerat atau pasah itu banyak dilakukan oleh perempuan. Nah, karena orang lagi nggak pikir dia. Kalau mau cerit, kamu sendiri. Nah, dia tema-tema berbeda. Ya kawin lagi. Ini yang kita akan di karena kalau itu dia memasuki suatu alam baru yang mau tidak mau suka tidak suka itulah istrinya, itulah suaminya. Karena nikah nggak boleh coba-coba ya. Kalau beli TV boleh coba-coba kan. Nah, kalau ini sudah suka, sudah siap kabul, tidak ada nggak suka, nggak cinta. Kalau nggak tetap cinta, kalau nggak bagaimana? yang bukan ada, itu kan sebenarnya yang harus kita, tidak hanya pada BIN-BIN Kementerian Agama, ada nama Sakinah, orang yang juga di Bali. Nah, jangan nanti kalau udah nih kita pikir, tapi rupa kali problem tidak ada, tapi tidak. Jadi kita datang, nyata bagaimana kelihatan bahagia tuh, perkenalkan cara untuk akan kebahagiaan yang ada dalam. Nah, inilah yang terus di kan yang akhirnya ya, itu adalah kan rumah tangga ada war, karena ada pasangan yang itu tidak hanya terasa datang ke mengadu pelanggannya susah juga kan, nggak sanggup si kamu datang punya tunggu kamu datang tuh sanggup datang ke paket kan turut mana. Jadi akhirnya mereka dibolak. Sebenarnya filosof pernikahan ini sudah tergerus kami ke dalam era digital ini atau era ini. Kita kan ada namanya, nah, ini kan berperan menjadi mediator, memperkenalkan, menjembatan antara pihak warga lingkungan dan keluarga. Jadi itu itulah Louis itulah wujudnya pernikahan. Ketika sudah itu berfungsi juga. Nah, pada hati selangki sungguh secara bertanggung jawab pensiun masanya rumah tangga menjadi selangki. Jangan pikir telah jadi kali ini udah nikah buat resep walimat selesai urusan tidak antau dia apa ada kendala. Saya pikir yang penting saya sering juga dan filosof lain bukan ram itu antarin undangan di penuh orang datang. Kenapa itu ramai mau orang datang? Karena itu senang makan senang di pelaminan. Tapi problem hari ketahuilah ketika ada masalah anda promove terus keluarga ajak pak kamu pergi pak gitu sama Tuhan. Jadi nggak ada advice mendampingi problem sendiri. Akhirnya mereka jalan sendiri orang aja tidak pilih kita tiba-tiba besar ke mahkamah. Makanya antara perceraian itu meningkat sebenarnya level keluarga di level kamu itu harus bertanggung jawab terhadap pasangan itu. Jangan kajak juga kamu pergi aja mahkamah syariah cerai. Sebenarnya cerai oke dilakukan karena tidak ada kesepakatan antara keluarga, tapi itu jalan akhir. Jangan sekecil cerai. Jangan sekecil cerai. Jadi ini yang perlu kita tanamkan dalam keluarga kita. Apa jadinya kalau cerai itu? Oke lah mereka yang istri kawin suami, biasanya yang paling itu siapa suami? Yang perempuan. Ini yang lagi kan? Anak siapa yang mau mendidik kalau sahnya mama kalau mamanya kita tidak mengkondisi atau menjas ayah dan tidak baik tapi norma kita arahkan catat begitu ini yang punya pan ini terus kita angkat ke sehingga semua pihak berkuat ya semua pihak beruntuk karena rapat dengar yang broken atau persoalan rumah tidak mengenal siap kawinan ada yang hari ini malam besok cerai ada yang udah nenek amin kalau kita lagi kaki cerai ya yang ingin kita katakan bahwa hati-hati maka kita juga bagian. Nah, sebab itu yang kementerian dalam hal khusus menginginkan pasangan yang nikah, apalagi era digital sekarang ya, nah, banyak yang cerai gara-gara HP, ya kan, gara-gara media sosial yang tidak kuat, dan ini kajian keprihatinan. Saya pikir ini
1: ya. Oke, Ustadz, kayak tadi ya, Ustadz ada bilang fakta yang terjadi di luar sana ya seperti itu ya, yang hari ini menikah kadang besok sudah ada yang minta cerai gitu ya, dan itu kan sebenarnya seperti sedih ya. Dan ditambah lagi nih, tapi Ustaz gini Ustaz, bagaimana ya caranya supaya anak-anak muda kita nih sekarang ini menikah itu gak hanya cinta dan nikah yuk tapi memang butuh apa ya, pertimbangan yang luar biasa. Di balik uang juga harus ada, karena apalagi di Aceh Maya nih Pak, satu Maya yeah. Sekarang udah berapa, udah banyak juga nih kan apa yang curhat di media sosial, Maya nggak turun-turun satu yeah. Maya, karena kan adat di Aceh kan pakai Maya ya Pak yeah. Ustaz, terus ditambah lagi love bombing. Nah, jadi ada istilah love bombing itu kayak diratukan terus menerus perhatian bla bla bla ya kan. Nanti pas udah nikah baru ketahuan wujud aslinya. Baru kadang-kadang kan kalau udah menikah itu mungkin ada perasaan kayak was-was, ini benar enggak sih jodoh saya? Ini benar enggak sih jodoh saya? Tambah lagi kan apalagi zaman sekarang cobaannya tentu lebih banyak daripada yang dulu. Karena sekarang untuk berselingkuh, untuk melakukan hal-hal yang lain itu lebih mudah karena ada HP itu ya, Ustadz ya. Nah, yeah. Menurut Ustadz bagaimana itu, Ustadz?
0: Baik, kayaknya semangat ya, media sosial. Kayak mau bilang, jadi klip. Ya, ini penting, ketahui yang menikah, sering sampai menikah kan masuk dalam real kehidupan. Nah, jadi kalau dia masih bisa pura-pura jadi sosial kali ini, dia sangat kan, oh, tidak sayang ini ungkap. Kan ada ya, tapi kalau sudah selesai nikah apa masih kalian baik calonnya itu pertanyaan. Kemudian dalam Islam juga makanya ada ta'aruf gitu. Jadi perkenalan. Tapi dalam ada tunang kalau kita sekarang ya, tapi dalam persama itu sesuai dengan agama kita, jangan tunangan itu dimanfaatkan legalis orang tua yang maknya nggak kita anak tunangan apalagi nikah. Nah, akhirnya ambil pulang pagi kan ada itu dan nikah tunangan itu para penegak ya, belum ada masih kemudian tidak masih berlaku mana orang belum mengatakan segala sesuatu yang diharamkan bagaimana orang yang dalam Islam ta'aruf imam ta'aruf itu tidak boleh melihat tangan kalau ada filosof saya tidak sampai orang itu nggak boleh sekali itu. Jadi dalam perspektif kita di akhir tuanya kenalkan. Nah, tapi dalam ada batasan yang diharam oleh agama, oleh kita lah yang paling. Jadi ketika udah kita lagi sudah udah apa namanya ya, udah alang dulu nggak sama saya seperti ini. Gak ada lagi kalau ada kalau itu kayak bagaimana kedua pihak untuk bisa korban untuk dia orangnya sekarang jadi sebaliknya yang sama ya nggak pernah ya tapi kalau orang peramah dengan pendiam ya urung tadi jadi inilah hal mempersiapkan agar kita memiliki pangan yang ya karena memang kalau tidak kita persiapkan nah yang sudah tadi ini akan bumerang jadi cara bagi kita untuk mendapatkan gaya tidak nah mawadah bagaimana yang nah oleh sebab kami dari agama kawaid berupaya kami dan para untuk mengingat pasangan ini agar tidak melakukan yang tidak tapi bagaimana yang disampaikan tadi itu nafsi mulailah dari mulai dari enggak kalau orang juga boleh jadi walau dia boleh bawa gimana ya nah, makanya berharap peran orang rumah tangga nah itu sangat luar biasa ini lagi kita sekarang kan orang tuh tidak mengelak pakai apin bahkan kok yuk jadi kan susah nah, jadi makanya bagaimana kita memberi contoh kita kasih penuh ini masa anaknya itu kasus Amil di perempuan yang ya kita mana kamu di rumah ayah mak jadi bagaimana nah, jadi karena dialah yang paling mengetahui keadaan anaknya tak bisa kita ke orang kamu itu setelah lain ini dan ini jadi maka akan menghidupkan kejadian dari ini yang kita makanya jika tangga itu oleh oleha suami istri kita pun bangga karena modal soleh Allah tentu akan lahir anak-anak soleh dan soleha jadi ini harap kita semua.
1: Terus Ustadz ya, wah sebenarnya memang nggak cukup satu jam sih kita bahas ini ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Karena menarik karena memang istilah cinta ini adalah hal yang setiap manusia pernah merasakannya, benar ya Ustadz ya?
0: Iya.
1: Rasa cinta, naksir gitu kan Ustadz. Nah ya. Ustadz cuma karena berhubung di ujung waktu, penasaran juga nih sama pendapat Ustadz, mungkin Ustadz punya hal yang ingin disampaikan kepada teman Pro2. Misalnya nih, kita lihat kan anak-anak sekarang ini karena gara-gara ada media sosial tuh kayak butuh perhatian, haus validasi. Pacarannya TK udah panggil ayah bunda. Anak TK ya udah mulai ya Ustadz ya, TK SD ya kan. Nah itu kan agak-agak merinding juga ya yeah. Ustadz anak kecil ya udah tahu cinta-cintaan pacaran gitu Ustadz. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz, mungkin juga orang tua mungkin memang harus deket ya, komunikasi baik sama anak ya, jadi anak gak lapar perhatian sama yang lain, mungkin gitu ya Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Dan Pak Ar jadi ada yang tetap ingin sampaikan buatlah kita menjadi anak yang oleh anak yang awali dari orang tua yang jadi itu saling melengkapi harus bagi pasangan mau menikah. Al-Quran dan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan katib mana mewujudkan yang sekitar mau ada diantaranya pas yang taat kepada di pas memilih kahwin ini kan nikah kita tidak dibahas kahwin nggak ada apa-apa udah prepare-nya sangat sedikit. Kalau mau yang terbaik kan mempersiapkan si pasangannya baik, harus ada ini kita terbayang teringnya mana pelamin pakai baju apa, siapa yang diskusi itu terlalu panjang timbang tentang bagaimana anak-anak kita ini mau bahagia, apa yang harus kita lakukan, apa perlu aman, kan depan ada aman, ada apa namanya nasihat dominan dan sebagainya. Ini yang ini namanya terus digalakkan lagi keperluan dalam. Tapi kan tujuan bagaimana mungkin agar pasangan kita menjadi anak doi, anak yang sangat luar. Yang kedua, jangan di lembaga resmi kantor urusan agama, karena itu pemerintah menitahkan ke kantor agama. Salah satunya itu adalah menikahkan, nanti ada produknya menikah. Kenapa ini kami dari bawah? Karena banyak kasus broken home yang terjadi ini, karena mereka tidak nikah dengan KUA. Segmen nikah di luar KUA itu kan bagi pasangan yang sudah menikah, mau nikah lagi, karena pasti nanti di KUA mereka tidak diterima. Sebenarnya bukan tidak diterima, tapi memenuhi syaratnya. Jadi akhirnya mereka menjadi alternatif. Akhirnya apa? Sudah ada satu baru terbongkar. Mau masuk ke sana nggak ada buku nikah. Ada secari atas nggak laku. Jadi kami mengimbau tangan ini menjadi antisipasi terjadinya hal yang tidak terjadi lewat menikah secara resmi. Ada legalitas dan legalitas itu bisa dipertanggungjawabkan kemanapun. Kalau yang lain kan nggak ada. Dan yang terakhir, menyikapi fenomena era digital ini, kita harus dilihat ada itu kita share masih yang tidak cukup pribadi kita dan yang tidak untuk menanggapi kalau ada secara negatif api gitu. Jangan nanti gas ini ya begini seperti saya cerai aja. Nah di era media sosial pas kita bisa crash bisa apa saja dan iseng ditanggap positif. Jadi yang apa sengaja. Jadi sekarang ada ini tua AI bisa ya dengan atau sebaliknya. Jadi kan di rumah rumah tangga itu kita terlalu bungkar dalam menerima informasi. Tapi kan itu hal yang perlu kita sadari, kita persiapkan, dan kami meyakini bahwa problema bangsa ini akan bisa kita buat lebih baik, akan lebih baik masa akan datang. Itu di awal kebaikan rumah tangga. Karena dalam kebaikan rumah tangganya akan lahir generasi berikut yang akan sambung tongkat estafet agama dan bangsa kita. Saya pikir kami dan para pendengar yang saya dapatkan mudah-mudahan ini walaupun di alam mendapat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustadz. Semoga nanti kita bisa dengan topik karena memang luas topik ini sih ya. Mudah-mudahan nanti next lagi Ustadz ya.
0: Siap, siap.
1: Dan makasih banyak kepada Ustadz ya, yang udah berbagi perspektif dan nasihat untuk teman Pro 2 hari ini. Dan saya Ami Dali pamit, tetap jaga hati, jaga diri, dan jangan lupa cinta boleh tumbuh, tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan arah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, dan selamat bertugas kembali Ustadz.
2: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, Obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

Chelsea sekali. Udah nonton video klipnya? Nah, aku udah nonton sih, teman berdua ya. Dan pengen ngedance dansa balet gitu ya, teman berdua. Akhirnya lagu-lagu teman berdua ya, bakal nemenin kamu semuanya lah, teman berdua ya. Dengan beragam informasi juga ya. Dan aku juga masih ada buat kamu mungkin yang baru tuning di 90.6 ya, atau juga tuning di melalui live streaming ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat bergabung bersama Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

92,6 Prodo FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Prodo. Jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu yang baik, teman Prodo. Bahkan sesuatu yang baik harus dipaksa. Segala kebaikan gak apa-apa dipaksa sampai kamu terbiasa, teman Prodo.

pisah. Oke, ini bilang tak ya. Ku ingin pisah. Jadi teman berdua ya, saat seseorang memutuskan untuk berpisah ya, mungkin dia sudah memikirkan jutaan kali, teman berdua ya. Dan kadang kita gak bisa ngejat soal kehidupan seseorang ya, karena kita gak pernah tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan dia. Karena kan selama ini kita hanya melihat potongan-potongan kecil yang tersebar di media sosialnya saja gitu ya kan. Senyumnya, tawanya, seolah-olah baik-baik saja, tapi kita gak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar itu, teman berdua ya. Yang jelas buat kamu yang saat ini ya sudah mengambil keputusan untuk berpisah mungkin dengan pasangan kamu ya, dan menata ulang kehidupan baru ya, menjadi single mom ya, karena banyak kalau sekarang single mom masih muda-muda juga, teman berdua ya. Gak perlu malu, teman berdua ya, menjadi seorang janda mungkin, teman berdua kan semakin di depan ya. Gak perlu malu menjadi single mom ya, itu seperti menurut aku ya seperti lambang kekuatan lah dari seorang ibu. Jadi buat single mom dimanapun kamu berada, aku doakan semoga kamu mudah rezekinya, amin ya. Terus diberikan kesehatan untuk menjaga keluarga kecil kamu sendirian ya. Tapi ingat, kamu gak akan pernah sendirian kok, teman berdua ya. Ada Allah yang selalu menjaga kamu, doa anak-anak juga, teman berdua. Oke, yang jelas teman berdua ya, ada teman berdua ya, ada berdua yang bakal nemenin suasana kamu, kegiatan kamu, impian kamu, apapun itu. Radio RRI sekali di udara, tetap di udara.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah pukul 18.26 waktu Indonesia Barat ya. So, teman Pro 2 ya, kita bakal bergabung nih dengan Pro 1 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 ya, untuk menyimak beberapa lagu islami nantinya pengajian sampai nanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman. Check it out guys.

Oke, para pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu religi di sore hari ini, dan selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandar Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang sangat berkah ini, sambil kita menunggu waktu Isya, dan jangan kita lupakan niatnya i'tikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengulang kaji sedikit tentang ilmu agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.

subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya kelebihan menyebut akan mati dan mengingatkan mati itu amat banyak. Sangat banyak diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tersebut di dalam asar sahabat, kata-kata para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Dan setengah daripadanya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kasiru zikra hazimil lazzat." Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Perbanyakkan olehmu menyebut akan mati yang ia memutuskan kesedapan hidup di dalam dunia." Rasulullah pesan dalam satu hadis, "Perbanyak olehmu menyebut akan mati." Mati tersebut dapat memutuskan kelezatan-kelezatan, kesedapan-kesedapan di dalam kutip katanya dalam dunianya. Menyo katanya kamati kabih mangan, kabih lazat. Menyo tak capai lazatnya dengan maksiat, tunggulah azab Allah. Mia tak capai lazatnya dengan halal, maka itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan mati tersebut, kelezatan tersebut semuanya akan putus dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ladum hana tingat kemati, dalam lazatnya bisa mati. Kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan. Dumnalu makanan lazat di sinan tempat mati kata. Jadi kat ladum katanya, hana tatero pada pajuh mangat, kinang penyakit secara adat, hana trip katanya kah mati. Pada hakikat itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annal bahaim ta'lamu minal mauti ma ta'lamun lama akaltum minha saminan." Artinya, jikalau binatang itu mengetahui daripada mati barang yang kamu ketahui akan dia, nisya tiada kamu makan daripadanya akan minyak binatang-binatang tersebut. Mamanya binatang itu pu tentang mati, kadinta jiha itu mati. Acok lumo tak nak si ke mulut. Imlawal lumo pakon sebab itu pu ji matinyo putuh kelezatan. Matinyo sakit hat. Matinyo kabih segala-galanya. Nyo binatangnyo haitim mati ji. Haitim tun tasi ji. Nyan bila itu, bila itu boleh binatangnya ya, tentang kematian ya, maka menggapah binatangnya handa demung baju ya, menggapah lemo handa demung baju, gapah kameng handa demung baju. Pakon karena bila ditipu leji tentang mati, pakon karena haitim mati leji. Hai tim mati binatang. Iplung mak mati. Agak kita tanya si, dah plung mak mati. Bang sakit boleh tak belah je ubat. Bep damah parah tu. Salah-salah dapat menyebabkan mati dari rumah sakit boleh.

0: Maka sakit lambung, apa dah, dah minta je ubat. Bahkan kadang-kadang dia lambung damah parah, debit darah, ulak darah, yang sehingga kadang-kadang dapat menyebabkan mati. Taplung buat mati ya. Ya mana? Maka karena demikian menansi binatang juga di iplung buat mati. Bila itu pun ya, lagi kita yang tepu tentang mati, sungguh ji ya, binatangnya haitim mati. Haitim ji tasi. Haitim ji. Ha? Tabak kena tabak kerih lagi tanya. Tujuan percaya kurban, reaksi dan sebagainya. Tapi karena binatangnya hanya depa, ladum, kali tasi. Mendarah mentang masikin. Sir iku wainan. Temakot, temakot kena macut. Hana lagi temakot kedaya manusia. Sungguh bila temakot je lagi kita temakot kedaya. Sungguh irin tak adro je. Putuh dalam talo hidung ipak kedaya. Ya, pekan? Yang kelegian, andai kata je memang itipu dendang mati. Ya. Dan kata Sitina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhasyaru ma'asyuhadai ahad? Qala, na'am. Man zakaral mauta fil yawmi walailah asyrina marrah. Artinya, ya Rasulullah, adakah dibangkitkan seseorang di dalam padang masyar itu serta syuhada? Na gebangkit tiroro urung sajan urung syahid. Ya. Urung syahid maksudnya urung yang jak perang kafir. Ya. Na urung yang gebangkit saja urung syahid. Ya. Mawadian jauh lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam na. Na urung yang gebangkit saja urung syahid. Urung yang kan urung syahid. Tapi gebangkit saja urun syahid tengok. Gebi nikmat li Allah lagi gebi nikmat ke urun syahid. Ya. So deman urunnya, yaitu seseorang yang menyebut akan mati di dalam sehari semalam itu 20 kali. Nagi ingat ke mati tiura ti malam 20 ke. Nagi sebut-sebut mati tiura si malam 20 go. Ngan ingat kematian, gebi karunia li Allah yang cukup raya. Gebi fahala li Allah yang cukup raya. Iaitulah gepesaho sajan para syuhada. Ego tanya kadang-kadang ke mana? Bangkana orang pegah tentang kematian, nyo takun baurian. Hai, bena pegah-pegah bahannya. Nanti mati dah tengok. Padahal dengan pegahnya, pandai mati. Ya, hana aku mati oleh Allah. Padahal dengan tak pegahnya, supaya aku tengok, sadar diri aku tengok. Supaya aku tengok, mati ingat ketaat kepada Allah. Yang kejut lagi aku pegah ikut. Nah, orang yang disebut mati yang temangkuk kan? Temangkuk ke bahan? Hanya lebih pegah apa mati yang? Baik pegah-pegahnya. Nya hana perle pegah tu babah. Na urang ngesebut mati, karena ngesebut mati kan ngonya mendamah. Ya teingat ke ibadat kepada Allah. Kadang-kadang temakuk ke mati karena belum siap untuk yaitu ibadat ngonya untuk menghadapi kematian, hantip belum amal menurut hisab le diri ngonya. Menurut keintropeksi diri kalian halam siap untuk bertemu dengan Allah, untuk menghadapi kematian. Karena lu tak dosa-dosa kalian yang halam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adung pengegok kandiro pengegok. Ngilanya gok kandiro. Adung na ilmetihi putihi gok kandiro putihi gok. Geracun gok, gepoh gok, macam tu. Ludo tegedi Allah gonyan karu taubat. Ada jut gayang geida idamkan ile bek mati. Pakon karena demi untuk taubat. Yang gele urang arifnya konyan. Ya, matinya ibarat pengantin. Karena bagi konyan matinya pintu untuk bertemu dengan Allah. Ya, bagi konyan galak tak mati. Tapi kang yang minta mati. Ada je. Ya. Bermati je ngak berempat dengan Allah. Tapi urang yang ya, kan ngayak pohro bumati. Pusit, orang yang geidak-idamkan untuk berempat dengan Allah. Cuman pintu untuk berempat dengan Allah, itulah ngan mati. Kemudian martabat yang lebih tinggi, orang tafwid dan taslim. Orang serah diri kepada Allah, rida kepada Allah. Ini yang mati, anak galak. Hudib, anak galak. Iban cik, serah kehidupan yang kepada Allah. Iban kehendak menyong kehendak li Allah kena berpanjang umur ka kepanjang menyong kena bermati ka kemati bagi gian sama mentem antara mati ngah hana mati karena bagi urungan urungan kamu cahaya mata hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'min al-maus. Artinya bermula tufah orang yang mukmin itu ialah mati. Yakni bermula mati itu kesukaan bagi orang yang mukmin. Mukmin yang dah, mukmin yang kamil. Yang orang mukmin yang sempurna, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang arif billah, yo mati yo kesukaan bagi gue. Yang orang mukmin yang maksiat, itu tak maksiat terjangka. Maksiat babah, maksiat mata, maksiat hidung, maksiat kelinyung, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat jarum, maksiat kaki, maksiat hati yang lebih hebat. Ya, enggak ya? Ya. Nah, yang di banjara abis mati leh ke taubat. Untuk taubat, termakut mati. Tujuan untuk taubat. Ya, orang arif billah. Matian bagi gonya galak dah. Bahkan karena merempak dengan Allah. Kesukaan bagi orang yang mukmin seperti ia bersuka-suka mengambil buah tufah di dalam kebun. Lagi gepegah, lagi galak. Gonya gepot buah tufah, iaitu buah apel dalam kebun yang cukup indah yang kemenan. Seolah-olah galak gonyan kemati. Yang orang mukmin yang sempurna, tapi mukmin yang maksiat temakut. Mana? Tak adalah orang yang mukmin itu dalam dunia seperti terpencara ia. Orang mukmin dalam dunianya terpencara. Ya, pakai terpencara karena, ya, bagi orang mukmin dunianya nyong kepegah. Penjara. Adunya sijenon lil mukminin. Dunianya penjara kurung mukmin. Wal jannatu lil kafirin. Dan syurga kurung kafir. Bagaimana? Karena urung mukminnya lu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Zina hanjut, mencubu hanjut, kenggok hanjut, pengut gok hanjut, dalim gok hanjut dan sebagainya. Di kafe ji memandang dengan peraturan negara tagai kan memandang dengan agama ibu bo jukri yang galak dro ji ya mana. Maka karena demikian ya, bagi orang mukmin pencara dunianya ya jadi hana lu ji ta pubut barang kaho beban sit lagi yang gagak tu li Allah yang ke lagi yang mendang yang dia dah kerja lain hanjut yang kekun ibarat penjara. Maka tak kalah mati seperti ia lepas dari penjaranya. Di menyoka mati nyokonyan kat terlepas dari penjara. Maka sebab inilah mati itu jadi kesukaan bagi orang yang kamil imannya. Jadi bukan lagi ibarat ya, bagi para wali-wali Allah, awliya-awliya Allah masa hudib kan karamah. Begah lih meninggai konyan, nya lebih berat keramat longnya. Masa Hudib ke? Kagebi kemuliaan-kemuliaan li Allah pada para wali-wali aulia-aulia. Yang lih ganyan mati, lih ganyan iaitu pindah tempat, lih ganyan habis humu ke pegayaan, lebih keramat ke pegayaan. Bagaimana? Karena masa Hudib kan nak nafsu. Walaupun maju, nak nafsu makan, nafsu minum. Tapi orang bangga yang ke hanale, nafsunya hanale. Kaglah ganyan, bak nafsu. Maka karamah para walinya nya lebih raya. Oh lu meninggal gunya ketimbang pada masa Hudib gunya. Maka katanya ajak ziarah ba kubu wali. Ya kan? Yang sunat ajak ziarah ba kubu. Tujuan ajak ziarah ba kubu pu. Untuk tak ingat lege tanyo bahwa diri katanya akan mati. Lege mati urung yang na dalam kubunya. Yang tu dacok yang tibar. Tu dacok yang tibar lagi katanya. Bahawa katanya hana Hudib sabi itu runonya. Dia juga akan mati. Dia juga akan kesemano, kepegafan, kesemayang, ketanom. Juga akan kusoal mungkar wanangkir. Ya akan teruk bahawa katanya mendum. Akan ketemayang marah buka. Tuh Tuhan kata. Mai dunianya tauhid handa tembut baju. Pane datri Allah, mate ke dayang tengah. Han dia da jauh. Marra buka apa menanya. Tu Tuhan ngada. Hana da tu jauh. Pakon karena handa tem merno ilmu tauhid. Lai tauhid penting nata. Handa tembut baju. Ya, wujud qidam baqa tauhid kalam le, tauhid dasar. Tauhid tibut wablu. Hanya temur no. Hanya temur mayang badungku. Mereka dah jawab badungku. Pernolun ilmu tauhid. Ilmu turi Allah. Membacut. Baiklun meno jahi. Hanya muho zaho. Hanya muho zaho. Hanya temur. Ya. Orang bang katanya yang tengah. Marah buka. Tuh Tuhan kata. Hanya ada pun seut. Raju lepam kepoh oleh malaikat. Ya mana. Jadi nyokanya. Urum. Yang mukmin yang kamil yang orang yang seperti lepas ia daripada penjaranya. Maka sebab inilah mati itu jadi kesukaan bagi orang yang kamil imannya. Lalu kejadian-kejadian tu bagi contoh tanya hantar tingkatannya. Ya, tingkatannya itu Sayyidina Umar yang negeriwayatkan ketulis dalam kitab. Awak teruk mungkar wanangkir. Ya, ngebi salim. Assalamualaikum. Wahai Umar. Jauh, waalaikumsalam. Kemudian, katanya marah buka. Tuh Tuhan kata. Jauh, boleh saya nak Umar. Ya, puah nan trilong nak tayangnya. Ya, anak kejauh pun jauh. Ya, puah nan trilong nak tayangnya. Nyong kulun. Ya, yang long you mengucap dua kalimah syahadat urang kafir bila hai patih lumpok uleh ji urangnya nyan nak tayang balut ya yang kun Sayyidina Umar maka bawa dia malaikat geturut ya malaikat pihak geturut ya sehingga kepegah wadayan Sayyidina Ali hanajuh ngubu Sayyidina Umar kekun le Sayyidina Ali wak Sayyidina Umar wahai Umar kasih ni istirahat mentang anak bupu ya kakak malaikat lelaki ini keberangkat anak lagi tanya Mbak Sayyidina Umar bahkan karena nyan ialah urung yang you mengucap dua kalimah syahadat urung lain karena betul-betul itu dari Allah mamanya ketanya tabut tauhid hana ya, apalagi manjana tanah ya pucap gop ya ikudro dah nanglah nampaklah iku gop menalah yang beraji ya begitu juga yaitu ya lu yaitu awliya-awliya yang lain yang lagi-lagi hansi ya mana dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu kafaratun likulli muslim. Artinya bermula mati itu menghapuskan bagi dosa tiap-tiap orang yang muslim yang sebenarnya. Firro ayah kamati, kam meninggai dunia. Lu meninggai konyan, adang yang ke na anu, ya na anu, aboh dua. Lalu oleh anunya berdoa, Allah maghfirli wali walidayya. Ya Allah ne ampun dosa lun dan ne ampun dosa dua dro urun si lun. Dan kan ayah yang kam ninggai. Wate kam ninggai dosa ka hanam da mahle. Aurun kam ninggai kam mati dosa hanam da mahle. Hanam da mahle dosa. Eh yang kana sagai. Teman karena ana anu saleh buno. Iza mata benu Adam ingkata amalu illa min salasin. Yang pertama yang ke ilmu yang tafe, kemudian waladun saleh, sedekah jariah yang kele, yo anak saleh, ya da'ulah, ya mendoa le anu, yang kurunsi. Jadi tanya na dosa, kurunsi, kam ningai. Jadi anak elak yang ponju Allah maghfirli wali wali daya, Allah maghfirli wali wali daya. Ya, sehingga sunat mendoa Allah maghfirli wali waldayanya di antara waladhalin dengan amin. Melbes sabah masjid raya nya urang. Ngote geleuh keuleuh dengkui mum waladhalin. Amin. Ya antara waladhalin dengan amin paso nama tengah wajud. Rabbi ighfirli wali walidayya. Nabi nana kunina Rabbi ighfirli. Sehingga nak pegah le para ulama, dia tamah wali walidayya ina macu. Dan le tempat ke pegah. Dalam bajuri na ke pegah, dalam yang anah na ke pegah, dalam mahali na ke pegah. Ya. Sehingga sunat tak tamah ina. Namun menyo tiura di malam 17 hari 17 rakaat sembahyang wajib. Ya, na takun Rabbi ighfirli wali waldaya antara waladhalin dengan amin. Berarti kada 17 god mendoa kurunci kedayo, kedro kedayo dan kurunci kedayo 17 god kada mendoa lam sembahyang. Ni na da sembahyang sunat lo. Na da namah lam sunat rawatib 17 rakaat tu. Kada mah 17 god Rabbi ighfirli wali waldaya. Hai mio na takun. Semoga benar baik sampai kosong. Ya mana? Mamnya na lomba duha, na lomba tahajud, na lomba semayang-semayang yang lain, maka kam damah lip. Yang kerja ke begah? Tanya. Ha. Tiura si malam benar tak menua kurun si ke begah? Paling kurun melimang ke. Sehingga na ulama ke begah? Menyohana tak menua kurun si di limang ke tiura si malam? Yang enggak anggap katanya na durhaka baju. Ya gua. Maka benar ada menoa kurunsi. Yang kerja ke pega? Mentu titun tiga hana daja di arah kurunsi, hana daja ba kubur kurunsi. Yang enggak anggap nayo na durhaka di pega kita. Malah sunat daja ba kubur kurunsi dia titi ora Jumaat. Ana ora Jumaatnya ke puoro. Andi sunat daja ba kubur ora Jumaat, daja di arah. Tidak ada arah waktu buka kun, karena ramai orang nak assalamualaikum ya ahli dari kaum mukminin, assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Ya. Lalu teruk ni yang waktu buaya hati, baru tapi salim kaya hati yang assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi, yang salam khusus kepada ayah hati yang kepada mak hati yang, mana salim jara umum. Menalah umpama haji. Jadi sunat ya ziarah ya, Jumaat ya, sunat ya mana memang kah mungkin kah ke sedon tiga benar teruk ya. Oh hana sedon tiga benar dua ton tiga ya hana orang si ili semayup li anu ila utun ni deh hana jajak li ili ya. Adang si kabarakan kaya mendoa masa utip tipu mati kena cok harta bandung ladum tiga lagi ya. Baik kalian harta urun ci lo ha imnoa jumu mati urun ci nyandur hakka fungkon halom ninggal urun si kaduraka. Nah, ayat menoa urun si itu bermati. Menoa urun si mendeh bupanya umu berbi berkat ya Allah berikan badan bersehat kau yang nyokan dan menoa mati. Padahal kagak pegah ini. Takalan wajah urun si dengan kasih sayang. Buh katuha kau nya, buh halom. Takalan wajah unsi neo dengan kasih sayang yang gepi fahla li Allah fahla haji dan umrah yang mabrur. Orangnya tiga ada ja. Dah tiga pahala haji umrah yang mabrur. Tengok ada ja long, gebilong pahala haji umrah dan mabrur. Tengok ada ja long, gebilong pahala haji dan umrah yang mabrur. Yang menyuruh dayo takalan wajah unsi dengan kasih sayang. Main kita yuk hanjan tuha urun cik lah dong kata abah bapak pente jumpa kudi ajak sak bapak pente jumpa kudi bahkan lebak urun cik kita yuk rumah dah anggap nyan semak rumah dah anggap kuto rumah mumpai rumah jadi nyan baik lagi tapi timang urun cik gebi keberkahan gebi umur panjang oleh Allah nyan menang keberkahan. Jadi benar ada azab urun syik, benar ada azarah urun syik, benar ada menoa urun syik, benar ada menoa kukurid. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa arada bihazal muslim haqqan, wal mu'min sidqan, allazi salimal muslimun min lisanihi wa yadih, wa tahakkakad fihi akhlakul mu'minin, walam yatadanas minal ma'asi illa billamam wassagair fal mautu yathuruha wa yakfuruha ba'da jatina bil kabair wa iqamatihil fara'id. Artinya, dan adalah menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam hadis ini yaitu muslim yang sebenar-benarnya. Di kebegah matinya kifarat bagi titik orang muslim. Muslim yang tak muslim yang betul-betul muslim. Jadi muslim maksudnya orang Islam yaitu yang sejahtera segala orang muslim. Yang lain itu daripada lidahnya dan daripada tangannya. Lidah katanya hana ada upat ke gok, hana ada keng ke gok, hana ada fitnah ke gok. Yang orang Islam yang betul-betul muslim, mana muslim berarti orang yang dapat selamat orang yang lain daripada lidahnya dan daripada tangannya. Yang laginya kejut lidahnya nyo kebegah lisanuka asadul laka, lisanuka hayatun kabirah laka. Lidahnya yang singa bagi dirimu. Lidahnya ular yang besar yang bersangat berbisa bagi dirimu. Makanya kau orang muslimnya orang yang selamat, orang Islam lain dari lidahnya dan daripada tangannya. Dan telah benar di dalamnya itu bersifat dengan perangai orang yang mukmin yang baik perangainya itu. Orang muslim yang betul-betul muslim nyo akhlak kanyan akhlak terpuji, akhlak kanyan akhlak yang get. Ya, bekna kueh gegok, bekna nyan iri, dengki, khianat. Ya mana? Ya baru berakhlak yang get. Dan tiada berjampur tubuhnya itu daripada segala maksiat. Tubuh kanyan, nyan hana maksiat. Melainkan dosa yang kecil jiwa. Dosa ubud ngasafirullah ampun. Dosa ubinnya mudah dah hapus. Maka pada ketika itu adalah mati itu menyucikan dia daripada campur-campur maksiat yang kecil itu dan menghapuskan ia akan dia. Tetapi kemudian daripada menjauhi ia akan segala dosa yang besar dan serta yang mendirikan segala nifhadukan. Jadi katanya oleh mati nyo je kifarat. Bila katanya hana ada bubuk dosa raya, bila katanya hana ada tinggai fardu-fardu, mayang lima wate, puasa Ramadan dan lain sebagainya. dosa-dosa ubit tau. Nyan. Ima doa leh anak tanya. Naurin dia sama dia 7 malam. Kari pampun leh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gajit. Ya. Nak tanya. Bila dah pupuk janggit. Bila kesan janggit. Sehingga ramai orang mendoa ke katanya. Dan bagah kepampun dosa katanya oleh Allah. Maka ehno kemantan. Selaku mu'idah singkat. Kiranya bermanfaat bagi katanya. Dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 yang terperjalanannya berjudul Always La Lisa.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman perdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman perdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman perdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pastinya di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman produa.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini enggak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh. Ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu.
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh. Gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh langsung tuh Bang?
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana Bang?
1: Di studio. Di kebetulan. Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wede.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan Studio.
0: Dolan Studio tuh teman produ. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan, iya iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: ngalamin
0: ya bang ya. Ngalamin. Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500.000.
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya. 500.000. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapanya.
0: Enggak khusus Bang ya, cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Okay. Nice. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah. Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri.
0: Oke, gitu. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi hadir
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: gitu. Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z, ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum
1: ya?
0: Selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata, ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya, ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak

0: menulis. Yeah. Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya?
1: Story, oh. Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya? Kayak Dylan ya, kayak Dylan ya? Iya yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya? Yeah. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lo juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget?
0: Nonton sampai banget. Yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir, yang Ariel.
0: Yang Ariel? Oh, tapi itu lo merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lo mengutarakan perasaan lo lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu. Gitu, tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm-hmm. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu Bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu loh.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya enggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh spesifik gak ada? Gak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuma seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh gitu. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? komik gitu. Ini, apa? Petro Gareng.
1: Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang?
1: Tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: ngalamin,
0: Bang?
1: Ngalamin
0: juga ya? Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungguan.
0: Agak keungguan. Oh iya sih. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia enggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di suka musik apa? Musik ungu. Ya udah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh, iya ya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke, oke. Jadi karena Bang Khairul
2: datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar enggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Yeah.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ.
2: Dari situ.
0: Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi. Oke, okay. itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, yeah. kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya?
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget ya? Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya? Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini. Jadi jangan kemana-mana teman produ masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada.
0: Ah.
1: Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu. Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi.
1: Beredar lagi.
0: Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA. Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

0: Ariel Gaddafi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Alvin Joe Falling in Love in Jakarta, teman berdua pagi tadi Banda Aceh ya. Tadi memang sempat bergabung dengan Pro 2 Jakarta tentunya untuk mendengarkan music live chat seperti biasa ya, yang bisa kamu dengarkan di dari hari Senin maksud aku ya, sampai dengan Jumat malam tentunya dari jam 8 sampai selesai di jam 9 ya. Dan tentunya tadi juga bareng rekan aku Elan di sana dengan bintang tamunya juga mungkin yang pengen kamu dengerin, walaupun penyanyi pendatang baru tadi ya, Bang Haidir tadi ya, Bang Haidir namanya. Nah, mudah-mudahan masih senang mendengarkan perduan tentunya, balik lagi ke perduan Aceh barengan ku Michael tentunya di Jaga Malam sampai nanti di jam 12.

0: gue bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tengah Musik ini. Saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh mengudara, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi hari ini Jumat tanggal 11 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

Sadaqallahu al-azim, teman Pro 2 di manapun Anda berada. Kini tiba waktu kami kumandang seruan azan subuh untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari ka.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

dimanapun kiranya berada, sambil sejenak berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh. Masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afaalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fit dharain, Allahumma amin. Abaha laka an tanzura ma fil muqawwanat وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام أباح لك أن تنظر ما في المكونات. Allah membolehkanmu untuk melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaan. Allah membolehkan bagimu melihat apa yang ada di seluruh alam ciptaannya. وَمَا أَذِنَ لَكَ أَنْ تَقِفَ مَعَ ذَوَاتِ الْمُقَوَّنَةِ. Namun Allah tidaklah mengizinkanmu, Allah tidak mengizinkanmu untuk berdiri terpaut dengan wujud alam itu. قُلِنْ ذُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, unduru, lihatlah oleh kalian akan apa yang ada di langit-langit dan bumi. Fatahalaka babal afham, Allah buka bagimu pintu pemahaman. Walam yaqul unduru as-samawat, dan Allah tidak memerintahkan lihatlah langit, lihatlah apa yang ada di langit. Kenapa demikian? Li'alla yadulluka ala wujudil ajram, agar Allah tidak menunjukkanmu atau mengarahkanmu kepada adanya zat daripada alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hikmah ini penting sekali. Dan ini hikmah besar yang mengajarkan kita tentang cara melihat alam ciptaan Allah. Jadi yang pertama di sini disebutkan, abahalaka an tanzura ma fil muqawwanat. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam. Allah membolehkanmu melihat apa yang ada di alam. tapi tidak berarti kemudian Allah dengan demikian mengizinkanmu untuk terpaut dengan alam itu, untuk terhenti pada alam itu. Makanya firman Allah qulinduru, firman Allah qulinduru madza fis samawati wal ard, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Lihatlah apa, bukan lihatlah langit, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Bukan lihat langit, lihatlah apa yang ada di langit. Fatahalaka babal afham, artinya ada pemahaman, ada pesan yang Allah letakkan pada alam ini. Jadi ketika melihat alam, pesan itu yang seharusnya dilihat, bukan alamnya. Walam yaqul, maka Allah tidak mengatakan undurus samawat, lihatlah langit, tidak seperti itu firmannya. Tapi firmannya unduru madza fis samawat, lihat apa yang ada di langit, bukan lihat langit. Kenapa demikian? Jadi ketika dikatakan lihatlah apa yang ada di langit, berarti maksudnya lihatlah pesan yang dibawa oleh langit dan bumi, bukan lihatlah langit dan bumi. Karena kalau lihatlah langit dan bumi, itu kita akan terpaut dengan langit dan bumi, sehingga kita akan disibukkan dengan langit dan bumi daripada pencipta langit dan bumi. Maka melihat alam ini, dalam melihat alam ini ada dua model orang. Ada dua model orang dalam melihat alam. Yang pertama, model pertama, dia melihat alam ini kemudian terpesona dengan alam, kemudian tertarik dengan alam, kemudian fokusnya pada keindahan alam, sehingga dia terus tenggelam dengan alam ini. Dia tidak mengambil, tidak memahami pesan yang dibawa oleh alam. Ini model pertama. Model yang kedua, dalam melihat alam, ketika dia melihat alam ini begitu kokoh sekali, ketika dia melihat alam ini mesti diciptakan berdasarkan ilmu yang sangat luas, dalam dan detail. Tidak mungkin ini ilmu biasa, penciptaan alam ini. Ketika dia melihat alam, dia akan menemukan ini direncanakan sangat matang sekali proses penciptaan alam. Ketika dia melihat alam yang nyaris sempurna ini, dia akan menemukan ini diciptakan dengan kemampuan yang tidak biasa. Maka dia akan menemukan di alam ini sifat ilmu yang dahsyat, sifat iradah, ya, perencanaan yang sangat matang. Dia akan menemukan di alam ini kudrah, kemampuan yang tidak biasa. Maka ketika dia melihat alam seperti itu, kemudian dia membandingkan, untuk menciptakan alam ini tidak mungkin ilmunya itu seperti ilmu manusia. Kalau ilmu manusia tidak mampu menciptakan alam yang model seperti ini. Kemudian dia akan menemukan bahwa perencanaan penciptaan alam ini tidak mungkin perencanaan yang dibuat oleh manusia yang lemah. Kemudian demikian juga kudrah, tidak mungkin kemampuan menciptakan alam yang seperti ini dimiliki oleh manusia. Maka di alam dia menemukan sifat ilmu, sifat irada, sifat kudrah, yang ketiga-tiganya tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Berarti siapa yang memiliki ini? siapa yang memiliki ilmu yang begitu dahsyat sehingga menghasilkan alam yang begitu nyaris sempurna ini, siapa yang memiliki perencanaan yang sangat mendalam sehingga setiap penciptaan alam ini sangat detail sekali, siapa yang memiliki kemampuan seperti ini? Tidak mungkin manusia. Berarti ada satu zat yang kemampuannya, yang ilmunya tidak ada tandingannya. Maka alam menunjukkan adanya pencipta, tidak mungkin tercipta sendiri. Dan pencipta yang model seperti ini tidak mungkin dua, pasti satu. Kalau penciptanya dua, enggak mungkin tercipta alam seperti ini. Karena kalau sudah dua, pasti beda pendapat. Pasti dia satu, esa. Dia menemukan sifat wahdaniyah, keesaan pencipta. Kemudian dia lihat lagi lebih dalam lagi. Dia akan menemukan ini alam bukan hanya diciptakan, tapi diurus. Maka dia akan menemukan di sana al-qayyum, sifat mengelola alam yang pengelolaannya tidak biasa. Maka mesti pengelolaan alam ini tidak boleh luput sedikit pun. Tidak boleh pengelolaannya itu istirahat, ngantuk, apalagi tidur, tidak mungkin, tidak mungkin. Karena ini alam beserta seluruh isinya, 7 lapis langit, planet-planet yang begitu besar, semua berputar pada porosnya. Tidak boleh bergeser sedikit pun. Kalau satu saja planet bergeser, hancur semua alam ini. Maka ada mesti ada pengelola yang mengatur setiap saat. La ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur. Dia mengurus alam ini. Kemudian ketika dia melihat alam ini yang berproses terus berubah, ini tidak mungkin 1 tahun umurnya. Ini tidak mungkin 1000 tahun umur alam ini. Ini tidak mungkin 100.000 tahun, bahkan mungkin ini miliaran tahun sudah umur alam ini. Maka dia mesti pemilik, penciptanya, pengaturnya yang telah hidup tidak pernah mati, Al-Hayy. Berapa umurnya, kapan dia ada? Tidak ada batas, tidak mungkin ada batas. Maka kita temukan di alam ini sifat qadim. Kalau dia punya sifat qadim, setiap yang qadim akan menunjuki kepada sifat baqa, kekal. Maka model orang yang kedua, ketika dia melihat alam yang nampak pencipta, sifat-sifat pencipta, kesempurnaan pencipta. Pesan dari alam yang dia temukan, bukan fokus kepada alam itu sendiri. Ini cara yang kedua orang melihat alam. Contohnya apa? Kalau kita analogikan kepada dulu sistem pos, kalau ada pos, orang ada kurir mengirim surat ke rumah-rumah, mengirim surat ke rumah-rumah, atau kalau sekarang kurir paket yang minta barang rumah yang kita pesan di online itu. Datang kurir pengirim surat ke rumah kita. Ada orang ketika datang kurir pembawa surat atau pembawa paket, ada orang ketika melihat kurir itu datang, dia melihat kurir itu bajunya bagus, rambutnya bagus, kemudian wajahnya tampan, atau kalau perempuan wajahnya cantik. Kemudian dia melihat sepatunya. Kemudian dia lihat celananya, ini dari beli dari mana. Terus dia lihat kurir itu sehingga dia lupa yang dibawa kurir itu adalah surat, pesan, paket. Tapi ada orang ketika datang kurir, justru dia lebih terpesona dengan kurir itu ketimbang paket atau surat yang dibawa oleh kurir. Itu model pertama orang melihat dunia. dunia ini, alam ini pembawa pesan, tapi ada orang justru terpesona dengan alam, bukan pesan yang dibawa oleh alam. Model kedua, saya tidak mau tahu dengan kurir itu, yang penting intinya dia bawa paket. Paketnya mana? Itu model orang bertauhid. Tidak penting alam ini, tidak penting dunia ini, yang penting pesan yang dibawa oleh alam ini apa. Karena memang Allah menciptakan alam ini untuk membawa pesan, bukan menciptakan alam ini agar kita tenggelam dengan alam dan dunia ini. Jadi itu analogi bagaimana orang melihat alam. Atau contoh lain, ada orang dia buat kenduri. Dia buat kenduri, kita diundang. Dia buat kenduri, kenduri besar, makan-makan, diundang kita. Datang kita rame-rame. Ada orang begitu sampai ke kenduri, dilihat makanan, enak sekali, nikmat sekali. Kakak lalai dengan makanannya. Ada mengeduri pisau yang undang ya. Dah nak pula depa biru entho yang po kauri, yang penting makanan mangatan. Nah, makanan pembuka, ada makanan utama, ada penutup, ada ini. Terus dia memuji makanan mangatan, makanan nikmat sekali semua ada. Nyejit tip-tip uro belagenyo. Tapi dia tidak pernah bertanya dan berpikir, siapa pemilik acara ini? Kenapa dia bisa buat kenduri seindah ini? Kenapa dia undang kita? Ada model orang seperti itu. Sama seperti hari ini orang-orang, sebagian orang ketika melihat alam ini begitu indah, nyaris sempurna, tapi dia tidak pernah berpikir, kenapa ini begitu sempurna? Kenapa sampai kita begitu betah di alam ini? Tidak pernah berpikir siapa penciptanya. Dia punya sifat seperti apa? Kok bisa dia menciptakan alam sesempurna ini? Tapi ada orang ketika kenduri tadi diundang, begitu dia lihat, belum dia makan, begitu dia lihat acaranya sangat indah, semua teratur dengan rapi, langsung dia nyoso po acara. Ada orang seperti itu. Siapa yang punya acara ini? Apa tujuannya mengundang kita? Dia membuat acara begitu sempurna, pasti ada pesan yang ingin dia sampaikan. Nah, ada orang seperti itu. Nah, orang nggak pun benar. Anda mau tahu yang penting kabeh katang ting piringinan kabeh katrogre jojong pegaji dawo. Begitulah orang yang model orang yang melihat dunia, kemudian terpaut dengan dunia, sampai lalai dengan dunia, tenggelam dengan dunia, sampai mati tidak pernah dia berpikir siapa pencipta dunia ini, siapa yang mengelola alam ini, siapa yang mengatur alam yang sempurna ini. Tapi ada orang-orang justru ketika melihat alam, nampak alam itu sebagai pembawa pesan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beginilah orang-orang sufi mengajarkan kita melihat alam. Jadi pada dasarnya dunia itu tidak tercela dia. Dasar dunia, dasar alam ini tidak tercela, tidak mungkin pembawa pesan itu tercela. Tapi cara sebagian manusia melihat alam, cara sebagian manusia melihat dunia, itu yang membuat tercela. Bagaimana kita katakan alam ini tercela? Justru melalui alam ini kita tahu ada Allah. Justru melalui alam ini kita tahu ada sifat-sifat sempurnanya Allah. Justru dengan alam ini setiap hari kita menyaksikan kebesaran Allah. Tidak mungkin dia tercela. Tidak mungkin ciptaan Allah itu tercela. Cuman ada orang ketika melihat alam yang sempurna ini, justru dia lupa dengan penciptanya, kado gagat kalalongan alamnya. Contoh lain seperti pedagang kuih atau pedagang lah secara umum, dia bawa dagangannya jualan. Pendagang kuih, kalau dia ketika berdagang kuih, dia lihat kuihnya, kemudian dia suka kaki baju gerok, baju krek-krek gerok, yang katalah tujuan kuih ke publik untuk baju, tapi untuk dijual agar dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia makan sendiri terus, dia makan mangat tak pegang kuih, mangat mangat tak lagonyo nikmat tak kaku beh kerok. Wow, rumah dah yang leorin yang padi peng menempa muka muka kuih royo. Ana kuih kuih kebih baju. Nah, begitulah sebagian orang melihat alam. Mat meninggal dia sampai setelah mati ke akhirat ana gede pu. Pubu udik dalam dunia orang yang tiat. 40 tahun tapak, 50 tahun tapak, 60 tahun tapak, 70 tahun tapak. Apa jauh? Anak yang nak lagak tak alam dunia lagak tak. Memperendome dari lagak alam dunia ya? Anak ya lagak. Dia tidak dapat inti daripada tujuan Allah menciptakan alam. Sehingga pada dasarnya, dalam sebuah hadis jelaskan, sebenarnya alam ini zulmah. Alam ini ketika diciptakan itu gelap semuanya, tidak ada yang nampak. Zulmah, dasar alam ini zulmah, gelap. Bukan gelap makna negatif, memang enggak nampak. Kemudian Allah memberikan cahaya kepada alam. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Karena dasar alam ini gelap gulita. Maka kemudian disinari oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Kenapa Allah sinari langit dan bumi? Agar manusia bisa melihat. Untuk apa dia melihat alam? Untuk dia menemukan adanya Allah, adanya pencipta dan sifat-sifat sempurna Allah. Ken wati geputrang donyanyo, justru kita terpesona, terpukau kalalo ngan donya. Tapi untuk takalen donyanyo, kemudian membawa kita kepada Allah. Dalam istilah sufi, ini disebut namanya wihdatus syuhud. Wihdatus syuhud. Apa makna wihdatus syuhud? Syuhud, syuhud itu menyaksikan. Artinya setiap kita menyaksikan setiap bagian daripada alam ini, itu membawakan kita, mengingatkan kita kepada Allah. Nah, maka memang harus takalan alamnya hanjit han takalan cit. Ana betul mesti na urang hanjit kalan alamnya. Cik yu kalan. Cemang yu kalan kepe. Ada orang kemudian enggak mau lihat lagi alam ini, dia menjauhi dari alam. Tidak. Alam diciptakan tu memang dilihat, tetapi dilihat untuk apa? Karena Allah katakan dalam ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzaban nar. Mereka ulul albab, yang betul-betul ulul albab yang diinginkan oleh Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi, mereka yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Wa yatafakkarun, dan mereka senantiasa bertafakur. Pada apa mereka bertafakur? Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa bertafakur, merenungkan, berfikir secara mendalam pada penciptaan langit dan bumi. Bukan pada langit dan bumi, tapi pada bagaimana bumi, langit dan bumi diciptakan. Ini mesti butuh kepada ilmu yang luas, ilmu yang tidak kecil, ilmu tidak main-main. Ini butuh kepada iradah, ini butuh kepada kudrah. Setelah dia bertafakur, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami. Tidaklah engkau menciptakan alam ini batil. Apa makna batil? Tanpa tujuan. Tidaklah engkau menciptakan alam ini tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Maka beginilah cara kita melihat alam. Beginilah orang-orang bertauhid melihat alam. Tidak ada yang sia-sia. Di rumah kita ada apa? Ada semut. Enggak sia-sia semut itu. Kan sekedar ya, tak kalian ya minta makanan semuanya. Ada ayat tanda kebesaran Allah pada semut itu. Di rumah kita ada apa lagi? Ada nyamuk. Kan tiba-tiba teruk, kan kebetulan. Ada tanda pesan yang dia bawa tentang Allah. Di rumah ada apa? Na ticim, na mi'ong, na ma khalaqta hadha batila. Tidak ada yang tidak punya makna, tidak ada yang batil. Jadi orang bertauhid itu justru orang yang paling teliti, paling dalam kalau melihat segala sesuatu. Dia tidak melewatkan lagi seperti biasa. Yang biasa apa-apa yang dia pelewat aja, pelewat aja. Alah metikuh lewat, alah kerala lewat. Tapi kalau orang sudah bertauhid, ma khalaqta hadza batila. Dia sudah punya keyakinan, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil, pasti ada makna. Cuma gerenung, berkaji, dalami, tafakkarun tadi, bertafakur, merenungi semua apa yang ada di alam. Maka orang-orang bertauhid, dia tidak mesti ke masjid dulu baru ingat Allah. Tapi dimanapun dia berada, selama dia berada di alam ini, alam ini ciptaan Allah. Maka setiap ciptaan Allah itu membawa pesan tentang Allah, membawa pesan dari Allah. Nah, jadi orang bertauhid itu justru dia makin dekat dengan alam, makin akrab dengan alam, makin menyatu dengan alam, makin melihat alam ini penuh makna, bukan lari dari alam, bukan menjauhi alam, bukan menganggap alam ini tercela. Demikian juga kehidupan manusia. Kita lihat manusia dalam sebuah masyarakat, masyarakat tingkat desa, masyarakat tingkat kecamatan, masyarakat tingkat kota, kabupaten, tingkat negara, tingkat global. Bagaimana perilaku manusia, na yang good, na yang hanagut, na yang pro kontra, na yang mengambil jalan tengah, na masalah, na solusi, satu generasi ke generasi yang lain, na yang galak damai, na yang galak perang, na yang galak berdamai-damai manteng, na yang galak berkaru tapi, bernalawan tapi. Lihat lebih dalam fenomena itu semua. Cikalan, kalian, kita akan menemukan pada ujungnya nanti bahwa apapun yang diatur oleh Allah, tidak ada yang negatif, semua ada baiknya. Cuma kalian berdalam, kalian dapat biyadikal khair, semua yang diatur oleh Allah itu ujung-ujungnya pasti baik, pasti perleh mandumnya. Memang kadang-kadang dalam hal tertentu memang butuh aturan, tapi orang tauhid memang seperti itu, melihat sesuatunya perleh mandu. Urang bele pegahaba bele impi perleh, urang le pegahaba pina perleh cin, urang tengah manteng hana respon tapu lepi pi perleh, urang bekreh kroh baju pi perleh, orang berdamai pi perleh, orang pegak karu pi perleh, bak ujung-ujung menyanda. Jadi bandakalan manusianya kerai kerota kawannya, tapi nak perleh dia paham naju ilih dia nak perleh geroy mana ni ji hai kawannya lebih dah kawannya udip takai suasana kaw nak perleh geroy dia paham naju ilih ha mungkin diciptakan oleh Allah nak perleh teman nak tempat perleh. Semua peristiwa di alam ini akan membawa kita kepada semuanya positif sebenarnya. Nah, cuman cara kalian. Nah, tapi dalam ranah fikih nanti, dalam ranah hukum, tentu dalam detail-detail tertentu, menyokap berlebihan tetap payah tak hukum je. Nah, tapi orang tauhid melihat segala sesuatu lebih luas. Nah, makanya kalau orang
1: bertauhid itu dia lebih tenang, lebih bijak, lebih dalam melihat sesuatu, tidak panik lagi, tidak susah lagi, karena dia melihat dengan pandangan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini wahai Allah, alam beserta seluruh isinya batil, apapun yang terjadi tidak ada yang batil, semua memberikan makna, semua ada tujuan. Makanya apapun hari ini, coba kita lihat, hari ini ada undang-undang, ada aturan.

0: Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.